Kamu lagi dengerin Pradem Tanjung Pinang Hits Music Station. Saya Hao, Tama Pradua, selamat pagi. Sepada udah masuk ke jam 7. Aku lihat-lihat nih, biasanya kan kalau weekday di jalan hambat tadi, kilometer 4 Tanjung Pinang ini adalah salah satu jalan yang ada one way-nya gitu ya. Nah itu rame banget guys, biasanya pada kenceng-kenceng, laju-laju buru-buru amat gitu pagi-pagi. Tapi hari ini santai, santai banget nih. Ya pokoknya semangat buat kamu yang tetap bekerja di hari orang pada libur. Ya semoga lelah kita hari ini menjadi lelah atau berdoa, amin. Nah tadi ini soal hari kesehatan mental sedunia. Demi kesehatan mental, apa yang kamu rubah dari kehidupan kamu guys? Coba kasih tahu ke aku nih. Pasti adalah kayak hal-hal yang mungkin kamu ngerasa, aku kayaknya makin parah sih kalau aku kayak gini, aku harus berubah gitu. What is it? Kasih tahu ke aku dong, ya supaya aku juga bisa ikutan merubah itu kalau ternyata emang itu parah sih. Oke? Sama request lagu Indonesia atau mancanegara, gabung di WhatsApp kita 08117779210, Instagram Pradua TPI 2-nya angka, atau di aplikasi RRI Digital Tom Pradua. Aku tungguin jawaban kamu sebelum jam 9 di Sepada.

0: aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Bu, jangan ngomong-ngomong dulu ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah, nih dia. Yuk berangkat, buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor. Kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja, aku bisa kok. Ayo.
0: Hati-hati. Awas, rem.
1: Sorry. Aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya. Udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang. Gak penting gitu. Untung aja gak sampai nabrak.

101 Raden Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pradua, kita langsung aja bacain postingan yang udah ikutan gabung pagi ini, guys. Suka banget sama yang morning person gini ya. Walaupun libur, tapi ya itu, tetap bangun pagi gitu. Halo Rani. Hal pertama yang aku ubah demi kesehatan mental aku adalah belajar bilang enggak tanpa ngerasa bersalah. Kayak dulu tuh aku tipe orang yang selalu berusaha menyenangkan semua orang gitu, Kak Ul. Misalnya kayak ada temen minta tolong, ya udah aku usahain untuk bantu walaupun sebenarnya aku juga lagi capek. Kalau enggak, misal kayak ada yang ngajak pergi, aku iyain, padahal aku pengen itu di rumah. Aku cuman takut dibilang egois, takut kayak ngecewain, sampai akhirnya aku sendiri yang kecapean. Sekarang aku mulai belajar sih, Kak, kalau menolak sesuatu tuh bukan berarti aku jahat ya. Aku juga punya batasan, punya kebutuhan, dan gak harus selalu tersedia buat semua orang. Nah, setelah belajar bilang enggak, hidup aku terasa lebih ringan, karena aku gak lagi memaksakan diri hanya untuk mendapatkan penerimaan orang lain. That's right. Ya bener banget ya Rani ya. Maksudnya kayak yang kita gak bisa jadi people pleaser selamanya gak sih gitu. Itu namanya people pleaser sih. Dulu kamu yang dulu adalah istilah untuk orang-orang yang people pleaser, yang susah gak, susah buat bilang enggak, sama suka minta maaf. Iya, kayak bukan kamu yang salah tapi kamu minta maaf gitu. Nah, kamu tuh kayak gitu tuh mungkin ya dari cerita yang udah kamu kasih tahu ke aku. Tapi alhamdulillahnya nih kamu udah bisa melewati itu semua ya Rina ya. Udah tahu kan gimana rasanya menjalani kehidupan tanpa harus apa-apa tentang orang lain, iya kan? Tapi kita juga gak boleh egois, gak harus menjadi kita terus, gak harus tentang kita terus di kehidupan ini. Cuman kayak tahu aja gitu situasi dan kondisi, mana yang harus diprioritaskan, mana yang harus didahulukan gitu. Oke, okay, thank you request lagunya Kak Ul. Mau lagunya More Than You Know dari Axwell. Lagunya asik banget. Iya, yes, bener, iya gak sih? Biar pagi-pagi tuh jadi semangat bawaannya. Soalnya aku sambil beres-beres rumah. Oke. Semangat ya. Semoga kegiatan hari lancar. Beres-beres rumah, beres-beres kamar, beresin masalah ini bisa. Oke, makasih Rani. Sampai jumpa lagi. Next lagi ada lagi dari Dimas. Halo Dimas, aku mulai ngurangin kebiasaan membandingkan hidup aku sama kehidupan orang lain di media sosial, Kak Ul. Kayak yang Kak Ulan sering bilang juga, kalau misalnya kita ngelihat kehidupan orang di media sosial itu, mereka cuma memperlihatkan yang baik-baiknya aja, padahal mereka juga punya masalah. Apalagi kalau buka Instagram atau TikTok, kayak semua orang tuh punya kehidupan yang keren banget. Ada yang baru lulus langsung kerja di perusahaan, ada yang udah punya mobil, ada yang keluar negeri. Kayak pas aku lihat-lihat kehidupan aku kok gini-gini aja, cuman ngelesain kuliah sambil mikirin masa depan. Dulu aku sering ngerasa tertinggal dan nganggap diri aku tuh gak punya pencapaian apa-apa, padahal aku cuman ngelihat potongan terbaik dari kehidupan orang lain. Ternyata hidup aku gak seburuk itu. Lalu membandingkannya dengan seluruh perjuanganku sendiri. Sekarang aku mulai membatasi waktu bermain media sosial, Kak. Lebih fokus sama target aku sendiri. Paling aku kalau misalnya nengok di media sosial itu, aku suka nengok konten-konten yang lucu, sama kayak tutorial-tutorial biar makin pinter. Pelan-pelan aku belajar kalau hidup itu bukan perlombaan. Kalau orang lain udah sampai tujuan,

Bukan berarti aku gagal karena masih dalam perjalanan. Pinter-pinter banget sih tuh Pro 2 pagi ini. Kacau sih ya guys. Iya benar. Hal yang aku juga lakuin itu sih, dulu aku juga suka ngeliat itu kalau nggak salah tuh di era-era baru lulus sekolah memang sering ngeliat, eh apa kabar nih teman-teman aku, ih mau ini udah kerja di sini, wah ih yang ini udah kuliah di sini, ih udah pada lulus, ih udah gini udah gitu, ih udah nikah gitu. Waktu kayak aku kapan ya aku kayak gini-gini aja nggak apa nggak sih gitu, kayaknya nggak boleh deh aku harus berubah gitu. Nah ternyata dari kejadian itu, walaupun memang sebenarnya nggak bagus ya membandingkan kehidupan diri sendiri ke kehidupan orang lain, tapi aku jadi punya motivasi gitu loh guys. Alhamdulillah itu aku bawa ke arah positif, nggak jadi yang kayak insecure, nggak jadi yang kayak pesimis gitu, jadinya malah lebih optimis. Yuhu. Request lagu Kak Ulan, puterin lagunya Linkin Park featuring Kiara yang Hiwi. Aku cari dulu deh ya lagunya. Ada nih, okay. Nanti kita puterin lagunya buat kamu. Thank you udah ikutan gabung, yes. Kayaknya dua dulu deh ya. Sebenarnya pagi ini udah ada beberapa yang gabung. Yang pagi ini merenung person semua nih. Kayak Satria di Sumbar, sabar ya Satria ya. Setelah yang satu ini, yang tiga ini baru deh aku bakal bacain postingan dari kamu. Karena kebetulan juga yang di request lagunya seru banget nih guys. Biar paginya

0: Del, menurut ko bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Eh, kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda?
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatech 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994 baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kau juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah. Lagu di Pro 2 ya.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Aduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
1: Hai hai hai Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Sekarang udah waktunya nih ya, kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
3: Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.

Di atas normal dari Noah, Topra 2, baru sengkau mau dengerin di sepeda. Masih bareng Wulan sampai jam 10 pagi nanti, guys. Lagi-lagi kita mau bacain postingan soal kesehatan mental. Ya, karena hari ini adalah hari kesehatan mental sedunia. Kira-kira apa sih yang kamu ubah dalam kehidupan kamu supaya kamu tetap sehat? Dari Fajar nih, kalau dia bilang, aku mulai belajar cerita kak, kalau memang lagi gak baik-baik aja. Dulu aku selalu ngerasa harus terlihat kuat. Apalagi kan kalau laki-laki tuh kalau misalnya menyi-menyi, nangis, lemah, itu kayak gak laki gitu. Nah kalau lagi banyak masalah aku milih buat diam. Kalau lagi sedih aku alihin dengan kerja atau mungkin aku main game. Terus kalau ditanya, ya aku paling jawabnya aman, aman kok gitu. Padahal sebenarnya sih ya, kepala isinya tuh penuh banget. Sampai akhirnya, aku coba untuk memendam masalah, nggak membuat masalah itu hilang. Aku coba untuk membuat, aku coba untuk memendam masalah. Oh, nggak membuat masalah itu hilang. Aku cuma makin capek karena harus berpura-pura baik-baik aja. Kalau sekarang sih aku udah pelan-pelan lebih terbuka sama orang yang aku percaya. Tapi kalau misalnya aku masih belum ketemu sama orang yang tepat untuk cerita, aku cerita aja sama Allah. Bener sih, sebaik-baiknya tempat buat cerita ya. Aku gak harus menceritakan semuanya kepada orang, tapi setidaknya aku tahu ada tempat yang aman untuk berbagi. Nah menurutku berani mengakui kalau kita sedang kesulitan itu bukan kelemahan. Kita juga manusia, laki-laki juga boleh loh ngerasa capek dan membutuhkan dukungan. Oh iya benar, benar banget. Mau login training season dari Dua Lipa Kaul Bungkus. Kita masukin lagunya ya, thank you buat Fajar. Semangat terus buat Fajar. Fajar juga semoga sehat-sehat terus ya. Termasuk juga soal kesehatan mentalnya. Amin. Nah ini dia dari Satria di Sumbar. Pagi Ulan, good morning. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Satria? Kalau aku menjaga kesehatan mental itu berhenti jadi people pleaser. Bukan berarti berhenti berempati atau simpati ke orang lain ya. Sebatas kalau udah ngerasa terbebani ya udah, bantu secukupnya yang kita bisa dan udah. Nah, karena jujur dulu aku berpikir kalau kita ngebantu orang pasti kita juga bakal dibantu balik gitu. Oh iya sih itu udah salah sih. Buat aku hati yang tenang pasti membuat mental kita makin baik juga. Yes. Nah kalau aku juga pernah berpikir kayak gitu sebenarnya ya dulu, kayak kalau aku berbuat baik sama orang, sama orang lain, dia juga akan berbuat baik sama aku. Ternyata aku salah. Mindsetnya harus diganti. Kalau aku berbuat baik sama orang lain, Tuhan akan lebih baik sama aku gitu. Jadi kayak apapun yang orang itu lakuin ke aku, mau dibalik baik lagi, kalau ternyata dia malah cuek gitu kan, aku gak peduli. Karena yang aku ekspektasikan adalah kebaikan dari Tuhan gitu. Makanya jadi gak kecewa. Karena kamu tahu kan, berharap sama manusia endingnya adalah kecewa. Oke, okay. Baby Monster We Go Up. Boleh Silan. Makasih Silan senyum hari ini. Thank you juga udah ikutan gabung. Boleh dong We Go Up. Like wow, who the feelings. Lagunya asik sih, biar semangat pagi-pagi ya. Tapi sebelum itu kita ke training season dulu, yang emang lagi hype banget nih lagunya guys. Ya kamu ada bikin konten pakai lagu ini gak?

0: Buang sampah suka-suka, tebang pohon suka-suka, dan akhirnya jadi bencana.
1: Pro 2 Tanjung Pinang.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 92

Udah masuk ke jam 8 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, nomor 2. Tadinya sih aku pengen lanjut ke topik kedua ya, tapi kayaknya masih ada yang gabung dengan topik pertama. Oke, gak apa-apa. Kita habisin dulu Anjas Moro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi kawulan cantik. Ah, tahu aja, pagi. Abdi Jaca Bogor pagi ini terpantau cerah. Sama, kita juga cerah berawan, cuman sayangnya gitu, Anjas, masih jerbu-jerbu di sini, asapnya masih banyak. Ikutan topiknya ya, demi kesehatan mental aku ngerubah diri aku yang tadinya kayak peduli banget sama omongan orang, sekarang jadi cuek, Kak. Apalagi kalau ngomongan orang yang bikin sakit hati, pasti aku cuma bilang gini, oh, aku gitu ya? Oke, aku akan evaluasi lagi. Udah, sesimpel itu ya ngejalanin kehidupan ini kalau kita gak terlalu dengerin omongan orang. Dan sekarang tuh aku ada satu temen cowok yang emang hampir tiap hari tuh ketemu buat aku ajakin ngopi. Dan itu selalu ngobrol random aja, gak pernah kehabisan obrolan. Menurut aku ngobrol dengan satu temen yang emang random itu lebih baik dibandingin harus ngobrol dengan banyak orang tapi pada egois dengan asumsinya masing-masing. Pada intinya kesehatan mental aku jauh lebih baik setelah aku menerapkan hal itu, Kak. Wah, ini jadi pada ngasih tips-tips nih ya, tolong peradua. Thank you, Anjas. Rilis lagunya Stupid Song ya, Okay, dari Olivia Rodrigo. Semangat seharian siarannya kawalan cantik, sehat dan bahagia selalu serta makin mempesona. Terima kasih. Iya, sama-sama. Makasih juga udah ikutan nimbrung pagi ini ya, Anjas. Ngomongin soal kesehatan mental, tolong peradua, memang benar ada beberapa hal yang bisa merubah kesehatan mental kita kalau kita ngelakuin sesuatu ya, kayak beberapa yang udah gabung tadi. Ada yang bilang dia lebih cuek sama omongan orang lain, ada yang tidak mau membanding-bandingkan kehidupannya apalagi kalau cuma dilihat dari media sosial, terus juga yang lain-lainnya ya. Tapi emang benar sih guys, perubahan yang kita lakukan demi kesehatan mental tuh nggak selalu sesuatu yang besar. Kadang sesederhana bilang enggak, berhenti membandingkan diri sama kehidupan orang lain, ngurangin waktu scrolling sambil belajar, istirahat tanpa merasa bersalah. Dan aku mau ingetin satu hal sih bestie, kita gak harus menunggu sampai benar-benar hancur ya untuk mulai peduli sama diri sendiri. Jangan sampai nih sibuk ngejaga perasaan semua orang tapi kamu lupa memeriksa keadaan diri sendiri. Kesehatan mental kita juga bukan berarti harus selalu bahagia, selalu positif, atau gak boleh sedih. Kita tetap boleh kecewa kok. Kita boleh marah, boleh takut, boleh nangis. Yang penting nih, belajar mengenali perasaan itu dan mencari cara yang sehat untuk menghadapinya. Kalau beban yang kita rasakan mulai mengganggu kehidupan sehari-hari, gak ada salahnya sih kamu untuk mulai mencari dukungan dari orang yang terpercaya atau tenaga profesional atau peradua. Tapi aku berdoa semuanya pada sehat-sehat aja. Amin.

0: Jadi orang-orang pada ke wahana baru yang ada di dinosaurus itu loh. Jadi FOMO ah. Kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuman ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih?
2: Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional, seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya

Opera 2, kita masuk ke topik kedua, Skuy. Tadi ngomongin apa yang kedua ya? Aku sampai lupa sendiri loh. Oh iya guys, ini loh, kan tadi kan kita sempat tuh informasiin ke kamu, di Jepang itu ada lomba tidur selama 90 menit yang berhasil menampilkan kualitas tidur terbaik, dia bisa dapetin uang sampai 250 juta rupiah. Kalau di sana sih 2,22 yen gitu ya. 2,22 juta yen. Ah iya, kalau gak salah aku segitu. Nah, tapi kalau dirupiahin jadi 250 juta rupiah guys, itu banyak banget. Yang sampai aku bilang tadi juga, semoga di Indonesia ada juga kayak gitu ya. Kira-kira kalau dari Jepang gak tertarik kah Jepang buat ngadain lomba itu di Indonesia? Orang Indonesia kayaknya banyak yang jago nih. Tapi kita coba deh kasih tahu dulu ke teman peradua yang mau ikutan gabung request lagu Indonesia atau mancanegara, kasih tahu ke aku. Ini bukan soal lomba tidurnya guys, tapi soal seberapa lama. Paling dikit tapi teman peradua ya, kalau udah paling banyak mah biasa men, ya kan, kayak ya udah kita kadang sering juga ketiduran kebablasan kelamaan gitu. Tapi kalau paling dikit nih, nggak banyak orang yang ngalamin guys, paling dikit berapa lama tidur kamu dalam satu hari yang pernah kamu alamin?

guys, kasih tahu ke Ulan sini sama request lagu Indonesia atau mancanegara. Tapi kalau misalnya kamu ternyata pengen ngasih tahu yang paling banyak juga boleh sekalian ya. Gabung sama kayak tadi di 0811777921 kalau di Instagram DM ke Pro2 TPI dan aplikasi RRI Digital, join di live chatnya.

0: Hai, mungkin aku bukan orang penting, tapi tolong luangkan waktu sebentar karena ada hal penting yang mau aku sampaikan. Kita tahu, pemanasan global dan dampaknya bukan rahasia lagi. Namun sayangnya, masih banyak yang gak peduli dengan kondisi bumi kita yang makin tidak baik-baik saja. Padahal, kita bisa bantu jaga bumi dengan hal-hal kecil, seperti menghapus email yang gak penting, matiin PC atau laptop setelah dipakai, mencabut colokan yang tidak terpakai, mengurangi penggunaan plastik, dan tentunya menanam pohon. Apakah ini terlalu sulit untuk dilakukan? Aku rasa tidak. Sekarang tinggal kita mau atau tidak untuk melakukannya. Rumah kita, kita yang jaga. Bumi kita, ya kita juga yang jaga.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu lagi dengerin Pradun Tanjung Pinang Hits Music Station, Ruang Pradua, masih di Spada barengan sama Ulan yang nemenin kamu sampai jam 10 nanti guys. Tapi jam 9.10 nanti kita lanjut ke beranda Astacita ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen request lagu Ruang Pradua, gabungnya sekarang. Bahkan kayaknya mungkin habis ini kita bakal masuk ke sesi terakhir nih untuk bacain postingan dari kamu yang pengen ikutan join. Satria di Sumber ikutan join lagi, lanjut Ulan, gaskan. Kalau jam tidur itu pernah cuma 3 jam, tapi itu dulu. Kalau sekarang alhamdulillah 5-6 jam lah kalau di total setiap harinya. Soalnya gak efektif lah, saya punya banyak gangguan tidur, jadi suka kebangun tengah malam, dan buat tidur lagi tuh lumayan susah. Bahkan dalam semalam tuh aku bisa kebangun pas tidur bisa setengah, satu atau dua kali, dan itu tiap hari. Ya mau gimana pun tidur aku pasti aku punya pasti saya bangunnya kisaran jam 5 pagi katanya. Oh iya, emang ada sih orang yang tipenya kayak gitu, Satria. Kayak dia tidur jam berapapun karena udah terbiasa tuh kayak bangun tubuhnya tuh kayak udah punya alarm ya. Jam 5 pagi bangun, bangun gitu. Lagu keduanya mau lagu dari Tasya Karmila yang say no kamu kamu lelaki buaya darat. Say no. Oke. Aku masukin lagunya. Makasih udah ikutan gabung Yagi ya buat Satria di Sumbar. Di Sumbar biasa aja kali lah dia lagi. Oke guys, tapi kalau ngomongin soal tidur, jam tidur orang tuh kan sebenarnya emang ada dari beberapa individu-individu yang memang harus 8 jam, ada yang harus 7 jam. Kalau enggak salah aku tuh anak kecil bahkan sampai 8-9 jam gitu ya kalau yang kecil. Terus kalau kita yang dewasa itu ya 6-7 jam oke, tolong Prabowo dua, tapi better kita 8 jam juga gitu. Tapi ya udahlah, kalau dapat 7 jam tuh udah aman banget guys buat kesehatan. Karena emang kalau tidur enggak cukup, terus kamu mikirnya mau tidur di siang aja. Misal kamu begadang nih tadi malam, ya udah sih besok libur mau tidur siang aja deh, cukup biar tetap cukup tidurnya. Enggak bisa. Dia jadi tidur malam sama tidur siang tuh beda, tolong Pro 2. Jadi kalaupun memang kamu berpikir yang penting masih bisa tidur siang, ya memang bisa, tapi kalau untuk menggantikan tidur malamnya kamu, say no karena itu enggak bisa, paksa banget.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
1: Hai hai hai Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Sekarang udah waktunya nih ya, kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
3: Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe. Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih nyaret-nyaret kayak gini nih.
1: Hai Wilsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya, sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karetku tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.

Oke, Tuan Pradua, kita udah sampai di sesi terakhir untuk pagi ini. Yang makasih juga buat yang udah ikutan gabung tadi request lagu Indonesia atau mancanegara. Bentar lagi kita mau lanjut dulu ke Beranda Asta Cita, Tuan Pradua. Hari ini hari Sabtu ya, kita bakal ngobrolin soal apa ya guys. Ntar kamu dengerin aja deh, Ulan bakal lanjut lagi nemenin kamu sampai jam 10.

Kamu lagi dengerin Brandem Tanjung Pinang, teman terbaik kamu di Brandasta Cita, masih bareng Ulan teman perdua. Hari ini kita mau bahas yang lagi update ya yeah guys, yang lagi happening-happeningnya soal Pulau Penyengat. Kamu udah tahu belum teman perdua kalau Pulau Penyengat ini adalah salah satu pulau yang punya sejarah luar biasa di Kepulauan Riau. Kalau dengar nama pulau ini, apa sih yang ada di pikiran kamu guys? Buat yang belum tahu, mungkin kayak yang Pulau Penyengat, apaan ya gitu. Tapi yang udah tahu, pasti langsung kayak Gurindam 12 atau mungkin Pompong. Karena kalau misalnya mau ke Pulau Penyengat, kita naik ke Pompong dulu. Terus juga atau wisata sejarah ya, yang emang bikin kita ngerasa kembali ke masa lalu gitu tahun pradua. Jadi throwback. Nah, ada hal menarik yang perlu kita bahas guys, yaitu updatean soal pembangunan Tugu Bahasa Nasional di Pulau Penyengat. Coba kamu bayangin, ada sebuah pulau yang jadi saksi perkembangan bahasa Melayu, yang punya hubungan erat dengan sejarah bahasa Indonesia, semakin diperkuat identitasnya lewat sebuah monumen kebahasaan. Tapi kenapa Pulau Penyengat dianggap begitu penting nih dalam sejarah bahasa kita? Apa hubungannya bahasa Indonesia yang kita pakai setiap hari? Dan apa aja fakta unik pulau ini yang mungkin belum banyak diketahuin sama kamu guys? Jadi tolong perdua, informasi terbaru yang wajib kita ketahui, emang ada pembangunan museum dan monumen Tugu Bahasa Nasional di Pulau Penyengat. Ini udah resmi dimulai guys, peletakan batu pertama di tanggal 24 September 2026. Acara ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama dengan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad. Jadi bukan sekedar wacana lagi ya teman pradua, pembangunan ini tuh jadi langkah penting untuk memperkenalkan sejarah perkembangan bahasa Indonesia kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Dan dari pemberitaan RRI pada 6 Agustus 2026 kemarin, nilai kontrak pembangunan proyek ini tuh sekitar 99,9 miliar rupiah dengan target penyelesaian di akhir Desember 2027. Emang buat apa sih Lan? Banyak juga loh tuh duitnya. Iya, yang pertama itu untuk menjaga sejarah bahasa Indonesia. Jadi ngajakin kamu nih buat lebih kenal lagi perjalanan bahasa Melayu yang berperan besar dalam perkembangan bahasa Indonesia. Kedua, menghormati tokoh bahasa guys. Salah satu raja Ali Haji ya, salah satunya Raja Ali Haji itu pujangga dan cendekiawan Melayu yang karya-karyanya itu berpengaruh untuk perkembangan bahasa dan sastra Melayu. Yang ketiga, jadi ruang edukasi yang pastinya. Biasa dong, museum, monumen ini bisa diharapkan bisa membantu buat pelajar, mahasiswa, dan masyarakatnya paham sejarah bahasa dengan lebih menarik. Yang keempat, memperkuat wisata sejarah Kepri. Pulau Penyengat itu punya potensi semakin dikenal sebagai destinasi wisata budaya dan sejarah nasional. Coba kamu bayangin di tempat perdua, setiap hari kita ngobrol nih bahasa Indonesia. Mulai dari ngobrol dengan temen, tugas kuliah, sampai ngobrolin konten di media sosial. Tapi berapa banyak dari kita yang benar-benar tahu sejarah panjang di balik bahasa yang kita gunakan? Atau ada gak sih yang penasaran? Pasti kayak yang pernah ada di pikiran kamu, tapi ya udah sih gitu. Nah ini caranya supaya kita tertarik untuk belajar lebih jauh gimana asal-usulnya bahasa sehari-hari yang kita pakai.

0: Mari kenali, pelajari dan lestarikan kebudayaan Indonesia. Karena Indonesia kaya, karena Indonesia punya kita.
1: Teman terbaik kamu.

0: kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Hey, what's up, Lot? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Gas terus. Kita masih mau spill spill juga nih guys, soal pulau penyengat yang emang mereka nih punya fakta-fakta menariknya juga. Ini adalah pulau kecil, tapi pengaruhnya besar guys. Pulau penyengat itu di kota Tanjung Pinang, walaupun ukurannya relatif emang kecil atau nomor 2, tapi ini jadi pusat penting Kesultanan Riau Lingga dan menyimpan banyak peninggalan sejarah Melayu. Nah, bahan celetukannya nih, ukurannya boleh kecil guys, tapi kontribusinya untuk sejarah Indonesia gak main-main. Yoi men. Terus, Pulau Penyengat juga rumah buat warisan pemikiran Raja Ali Haji Tawang Pradua. Jadi dia adalah tokoh penting dalam sejarah bahasa dan sastra Melayu. Salah satu karya terkenalnya Gurindam 12. Ini terkenalnya tuh terkenal kali weh. Yang bikin nasihat tentang agama, akhlak, tanggung jawab, dan kehidupan masyarakat. Menariknya guys, karya yang ditulis abad ke-19 ini tuh masih bisa dibahas sampai sekarang loh. Karena pesannya tuh tetap relevan dengan kehidupan manusia. Nah terus ada lagi, masjid yang terkenal dengan putih telur. Ya kamu tahu gak sih kalau di Pulau Penyengat itu ada Masjid Tawang Pradua, Masjid Raya Sultan Riau namanya. Ini emang udah ikonnya banget dari Pulau Penyengat. Salah satu cerita yang terkenal adalah penggunaan putih telur sebagai campuran bahan perekat dalam pembangunan masjid. Bukan semuanya putih telur ya Tawang Pradua. Kalau kayak gitu ceritanya amis pula nanti ya kan. Enggak, itu sebagai campuran bahan. Jadi enggak cuma telur aja. Terus ada lagi nih karya yang berhubungan dengan kamus bahasa Melayu. Jadi Raja Ali Haji ini menulis kitab pengetahuan bahasa. Ada sebuah karya penting dalam tradisi leksikografi Melayu atau penyusunan pengetahuan kosakata bahasa. Nah karya ini memperlihatkan kalau pembahasan bahasa tuh udah berkembang serius loh di masa itu. Jadi perkembangan bahasa bukan cuma soal menciptakan kata-kata baru, ada proses panjang untuk memahami arti kata, menyusun kosakatanya, dan mendokumentasikan penggunaannya Tawang Pradua. Kemudian ada lagi guys, jejak Kesultanan Riau Lingga yang masih ditelusuri. Jadi Tawang Pradua di Pulau Penyengat ini ada makam-makam tokoh-tokoh penting. Terus juga ada bangunan tradisional sama warisan budaya Melayu, Balai Adat Indra Perkasa. Itu tuh jadi salah satu tempat untuk mengenal adat dan sejarah masyarakat setempat. Biasanya kalau misalnya ada tour guide gitu ngajakin turis buat ikutan ke Pulau Penyengat gitu ya, pasti balai adat ini enggak bakal dilewatin, guys. Terus juga ada lagi wisata sejarah yang bisa dijangkau lewat laut. Kamu tahu kan kalau misalnya ke Pulau Penyengat itu harus naik ke pompong Tawang Pradua. Karena emang dia terpisah ya, tidak ada daratan yang bisa menghubungkan antara Tanjung Pinang dengan ininya, dengan Pulau Penyengatnya. Jadi harus lewat dulu lah tuh ke Pompong. Tapi seru, ini malah jadi sesuatu yang menjadi ciri khas dari Pulau Penyengat sendiri. Ya dia terpisahkan oleh perairan, tapi bisa dikunjungin lewat perahu ke Pompong, penyeberangan dari kawasan kota Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolang-kaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolang-kaling disebut juga sebagai kliberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolang-kaling berasal. Kolang-kaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh. Dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolang-kaling itu sendiri. Yang bikin kolang-kaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolang-kaling. Bahkan di beberapa daerah, kolang-kaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolang-kaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuman kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. It's all about hits. Listening Proto FM Tanjung Pinang.

Raden Tanjung Minang Hits Music Station, teman perdua. Ini bagian yang penting buat kita tahu ya, bahasa Indonesia itu punya latar belakang, akar sejarah yang dalam bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu itu udah lama dipakai sebagai bahasa komunikasi antar daerah di Nusantara, guys. Iya, ini FYI banget loh. Ya, termasuk dalam perdagangan juga ternyata, karena udah dikenal luas dan relatif gampang dipelajarin oleh berbagai kelompok masyarakat. Bahasa Melayu ini kemudian jadi dasar penting buat bahasa persatuan Indonesia. Nah, puncak pentingnya itu di momen Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, waktu para pemuda menyatakan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, Pulau Penyengat itu punya tempat tersendiri loh dalam perjalanan ini, karena menjadi pusat perkembangan intelektual dan sastra Melayu, termasuk melalui karya-karya Raja Ali Haji. Tapi kita juga perlu tahu nih guys, kalau bahasa Indonesia itu berkembang lewat perjalanan panjang dan kontribusi banyak daerah serta tokoh, bukan dari satu tempat aja. Jadi bahasa persatuan tidak membuat kita kehilangan bahasa daerah, justru kita bisa bangga menggunakan bahasa Indonesia sekaligus juga bahasa Melayu Kepulauan Riau dan bahasa daerah lainnya supaya tetap hidup di tengah generasi muda.

pembangunan Tugu Bahasa Nasional di Pulau Penyengat seharusnya nggak berhenti sebagai pembangunan sebuah bangunan megah aja ya. Yang lebih penting adalah bagaimana monumen dan juga museum ini nantinya membuat generasi muda semakin mengenal sejarah bahasanya sendiri. Pulau Penyengat mungkin kecil di peta, tapi warisan sejarahnya punya tempat besar dalam perjalanan bahasa dan kebudayaan Indonesia. Ulam pamit guys, I'll see you, bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aku Ulan.
2: Aku Angela.
1: Aku Aldi.
3: Aku Adel.
4: Aku Nura.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Tahun berdua SMA Negeri 6 Tasikmalaya meluncurkan inovasi kreatif kandang Happy Chicken Sixtas yang memadukan edukasi ketahanan pangan dan pengelolaan lingkungan di sekolah. Lewat program ini, para siswa aktif mengumpulkan sampah organik sisa makanan kantin untuk diolah lewat fermentasi menjadi pelet makan ayam berkualitas yang dicampur dengan dedak serta tepung maggot. Hasilnya pakan daur ulang ini mampu membuat ayam-ayam bertelur hingga 5-10 butir setiap hari untuk dikonsumsi kembali. Lebih dari sekedar memproduksi pakan atau telur, program ini dirancang sebagai media penguatan karakter mandiri dan peduli lingkungan bagi para siswa. Informasi selanjutnya, penampilan Anggun C. Sasmi saat melantunkan Tanah Airku di Stadion GBK Jakarta pada 5 Oktober 2026 menuai pro dan kontra. Pasalnya, penyanyi yang kini berstatus warga negara Prancis ini tampil dalam perayaan kemenangan Timnas Indonesia sehingga memunculkan perdebatan di kalangan warganet. Anggun sendiri beralih ke warganegaraan karena urusan visa yang sering menyulitkan aktivitas musiknya di luar negeri. Kala itu, aturan Indonesia juga belum memungkinkan duwi kewarganegaraan bagi orang dewasa. Meski begitu, Anggun tetap menganggap Indonesia sebagai negara asalnya dan Prancis sebagai rumah yang menerimanya.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Mau buang sampah ya, Yan? Nitip ke warung lah.
1: Warung? Aku buang di parit depan aja nih.
0: Hah? Kok? Buang depan parit nih?
1: Iya, kan kecil-kecil aja nih sampahnya. Nanti juga anyut di bawah air.
0: Iya sih, emang kecil-kecil. Tapi coba aku bayangin, 10 orang atau malah sampai 100 orang ngelakuin hal yang sama. Paritnya kesumbat, air nggak jalan,

0: Akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin akhirnya jadi juga.
0: Betul. Nah, dapat kamar harga promo lagi. Beruntung banget kita.
1: Setuju. Terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah. Sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Iya juga ya. Kenapa ya di kamar hotel itu gak ada bantal guling?
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo Mbak, kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel.

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2.

Aku Bintang dari Ariel Noah. Kalau sekarang ada aku Adele yang nemenin teman Pradua. Gimana kabar kamu untuk weekend kali ini teman Pradua? Ada juga yang ternyata di hari Sabtunya itu kerja dong, gak ada yang namanya libur itu. Tanggal merah aja sampai gak kenal aku sama tanggal merah. Semua tanggal kayaknya aku kerja deh, kecuali aku libur. Karena mungkin sistem kerja kamu sip-sifan ya teman Pradua. Sama Andong manis. Hari ini aku juga kerja, tapi kita nikmatin aja lah ya. Semoga makin banyak nantinya cuan-cuan yang mengalir teman Pradua buat kamu, buat aku si pejuang rupiah. Semoga ntar bisa jadi pejuang dolar ya. Amin. Seperti biasa teman Pradua, kita akan mulai dengan sulit susun lagu hits. Jadi ini kesempatan buat teman Pradua yang ambil alih, kira-kira kamu pengen diputar lagunya itu kayak gimana sih di siang ini?

0: Santai Siang.
1: Let's go, teman berdua. Aku udah siapin beberapa lagu buat kamu susun nih, guys.
2: Berarti udah saatnya Aldi masuk memberikan rekomendasi kuliner yang enak-enak.
1: Kabar membanggakan datang dari atlet Indonesia.
3: Gimana yang lain makin gak tambah panas sih, teman Pro 2? Apalagi artis cantik yang satu ini emang

0: Kalau aku tengok-tengok kau nih eh, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba kau pikir, kapan kau ada di kos selain untuk tidur sama nyuci baju?
1: Iya juga eh.
0: Kau ngapa, Ra? Aman gak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
2: Kok pas lagi live after breakup nih kan? Ya kan, ya kan? Berdua yang kemarin mana, Ra?
1: Udah hilang, dimakan Dino.
0: Wow, rar.
3: FM Tanjung Pinang.

0: Pinang.
1: 90,1 MHz RRI Produ FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Produ, udah waktunya banget nih ya buat aku muterin lagu-lagu yang sudah teman Produ susun. Ini kalau misalnya kamu belum tahu susunan lagunya kayak gimana, aku spill dulu ke teman Produ. Di posisi pertama ada Bersenjagoro dari Raim Laode. Terus ada The Fair of Ophelia Better Swift, Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia. Not Cute Anymore di posisi 4. Di posisi 5 ada Hatimu Milik Dia dari Arvian Dwi. Ada Gabriela by Katsey di posisi 6. Di posisi 7-nya ada Bahagia Lagi dari Pisha Kota. Di posisi 8 ada Days Is by Justin Bieber. Di posisi 9 Sesi Portrait by Anna featuring Adil Lesmana. And in the last position we have War It by 50 Harmony.
0: 92.1

0: Baik kak, tadi untuk pesanannya totalnya 115 ribu ya. Pembayarannya mau cash atau kris kak?
1: Pakai kris aja deh bang.
0: Oke kak, ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi, terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si Chris Curis ini? Bacanya Chris atau Curis sih sebenarnya? Tahu nggak sih? Pembacaan yang benar itu Chris, bukan Curis. Jadi, Chris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. Chris sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum Chris, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah, dengan adanya Chris, cukup satu kode untuk semua, sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Chris mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, Chris digunakan oleh lebih dari 29 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan, Chris kini bisa digunakan lintas negara seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
2: Oh gitu, seru sih. Tapi scan sana, scan sini, gak kerasa saldo abis. 92.1

mendengar istilah rem atau bidang landai, rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Perancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.

0: bising lah Ren.
1: Itu namanya semangat boy.
0: Dih tumben semangat. Biasanya mageran juga.
1: Eh catat ya boy, Randy yang kamu kenal dulu itu udah mati. Ini Randy yang baru. Sebagai anak muda harapan bangsa, aku akan buang jauh-jauh kebiasaan buruk itu dan bikin bangga bangsa ini dengan caraku. Boy boy, kalau orang ngomong tuh dengerin.
0: Lah gimana? Tadi katanya suruh catat.
1: Iya juga sih.
0: Jadi apa cerita? Kok semangat-semangat kali nih? Kayak abis terima transferan duit dari Indra Ken saja, Wak Liat.
1: Ya, gak ada apa-apa sih. Aku baru siap bikin tugas. Mak, lega kali rasanya.
0: Hah? Tugas apa?
1: Ih, kacau kok, boy. Itu tugas dari Pak Sumarno yang besok mau dikumpul.
0: Hah? Astaga, lupa aku, Ren. Belum buat, Wak. Tengoklah.
1: Gini ya boy, bukan aku pelit atau sok suci nih, tapi kalau aku kasih pinjam itu sama aja aku menanamkan benih-benih korupsi di jiwa muda kita boy. Gak bagus itu untuk anak muda kayak kita gini. Mau jadi apa bangsa kita ini kalau?
0: Nah, udah, berisik. Ya udah kalau nggak mau kasih pinjam, gak usah ceramah panjang lebar.
1: Iya, sorry ya boy, kok nggak marah kan?
0: Selalu. Awak orangnya tak gitu Ren, tak pemarah, tapi awak tak gampang lupa. Awak ingat nih kata-kataku ya. Jadi jangan pernah lagi kau pinjam tugas sama aku ya.
1: Ya, gimana ya? Maksudnya nggak gitu juga sih boy. Gak usah kayak gitulah. Kita kan udah lama berkawan boy.
0: Tapi katanya itu sama aja aku menanamkan benih-benih korupsi di jiwa muda kita.
1: Serius-serius kali abang boy kita ini loh. Gak asik kali, Wak.
0: Ya, siapa suruh. Tapi aku belakangan ini suka lupa loh, Ren. Ngapa ya?
1: Mana aku tahu, boy. Kok lagi banyak pikiran, dah?
0: Tak juga sih. Biasa aja kayaknya.
1: Oh, berarti faktor umur lah kalau kayak gitu.
0: Kepala jidan engkau. Masih muda aku nih.
1: Kok emosi kali sih kok boy, boy.
0: Ya enggak juga sih. Tapi betul tak Ren, menurut engkau?
1: Iya juga sih. Kemarin engkau lupa hari. Hari Jumat kau malah pakai batik. Hari ini lupa kalau ada tugas dari Pak Marno. Padahal besok dikumpul. Asal jangan lupa aja bernapas ya boy, boy.
0: Hah, iya kan? Kemarin aku juga lupa kalau belum bayar uang kosan.
1: Parah sih boy. Coba lah engkau pikir-pikir lagi. Ngapa engkau jadi lupa kayak gitu? Jangan-jangan besok engkau lupa lagi parkir motor di mana?
0: Kalau itu tenang, tak akan lupa aku Ren.
1: Gak apa pula, bisa aja lah engkau lupa. Namanya juga lupa.
0: Sepelupa apapun aku gak akan lupa.
1: Ya manalah tahu, boy.
0: Nah, engkau nih berarti yang lupa.
1: Lupa gak apa pula aku?
0: Aku kan gak punya motor Ren.
1: Eh, ya pula, lupa aku boy. Ha ha ha ha.

Oke, Tama Pradua, tadi aku udah muterin lagu dari si Pipit ya untuk susunan lagu hitsnya. Sekarang aduh bahkan muterin lagu hits susunan Inces. Selamat siang Inces, Idol cantik, santai sini temenin Inces. Untuk selanjutnya biar gak jelas hari ini makin chill aja, ke pesan nomor 10287 10287. Oke, coba ya teman Pradua ya, selagi lagunya belum diputerin, itu bisa buat aku muterin susunan ala Anjas. Kalau teman Pradua sendiri gimana nih? Kamu pengen disusun kayak gimana? Kalau lagu-lagunya sudah diputar, I have to say sorry, gak bisa buat aku puterin ya. Di posisi 2 tadi udah aku puter juga, tapi tenang aja, ternyata ada posisi 10-nya yang belum aku puter lagunya, posisi 8-nya, dan untuk di posisi 7 itu juga belum naik ya tadi. Bahagia lagi dari Pitcher Kota. Oke, berarti dari 4 lagu yang Anjas minta hanya bisa 3 lagu yang aku puterin. Terus lanjut nih teman Pradua, kita langsung closingan untuk sulitnya. Ini ada dari Aris yang minta diputar lagu di posisi 2. Gak bisa Aris, udah naik tadi. Terus sesi puter juga udah aku puterin 10, minta 10. Nah 10 bisa tuh, karena lagunya sama-sama belum diputerin. Berarti masuk ke susunan lagu dari Anjas ya.

Radio, thank you banget ya buat kamu yang udah ikutan gabung sama Adele di Sulit Susun Lagu Hits kali ini. Dan buat kamu yang ternyata susunan lagunya tuh gak bisa full buat Adele puterin karena udah keduluan sama susunan teman perdua yang lain, sorry, terang aja, Sulit itu akan selalu ada buat kamu setiap hari, dimulai dari jam 10 sampai jam 12 siang.

dan Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga tiga kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya lima waktu pada waktunya ke dalam surga, sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."

0: Jadi orang-orang pada ke wahana baru yang ada di dinosaurus itu loh. Jadi FOMO ah. Kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuman ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih?
2: Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional, seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
0: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu eh?
1: Yoi!
2: Lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Benteng Bukit Kursi masuk dalam kategori struktur cagar budaya yang beralamat di Kampung Pulau Penyengat Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Benteng Bukit Kursi dulunya berfungsi sebagai sarana pertahanan. Pada abad ke-18, Raja Haji membangun sebuah benteng di Pulau Penyengat. Benteng tersebut tepatnya berada di Bukit Kursi. Di sana ditempatkan beberapa meriam sebagai basis pertahanan Pulau Bintan dari penjajahan kolonial Belanda. Area benteng ini sangat luas sehingga bisa menempatkan pasukan dalam jumlah yang cukup besar. Benteng ini dikelilingi parit sedalam kurang lebih 3 meter. Di dalamnya berfungsi sebagai mesin perang. Benteng Bukit Kursi dilengkapi dengan meriam yang berjumlah 8 buah. Dari 8 buah meriam yang ditempatkan, 6 buah mengarah ke laut. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ancaman terbesar datang dari arah tersebut.
1: 92,1 teman terbaik kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: dulu kali ya.
1: Jadi siang ini teman berdua, kamu makan apa nih? Kalau bingung mau makan apa, kayaknya nggak ada salahnya buat kamu nyobain sup kontra. Jadi ini adalah makanan tradisional Indonesia yang berasal dari tradisi Makassar dan juga Bugis ya. Isian utama dari sop kontra ini adalah daging sapi ataupun iga sapi ya teman berdua. Kuahnya sendiri warnanya gelap, tapi bukan berarti ini rawon. Relatif pedas, yummy. Dan kayak rempah karena menggunakan campuran rempah juga. Cara kamu untuk menikmati sop kontra ini biasanya ya dimakan dengan buras atau ketupat yang udah dipotong-potong nih. Oh iya, sekarang selain dalam bentuk kuah, banyak juga yang menjual kontra ini dalam versi kering loh, yaitu kontra bakar dengan bumbu pada iga yang sama, tapi itu yang versi kuahnya teman-teman.

para pendengar di 90,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Saat ini Anda sedang mendengarkan KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional. Sebelum kita mulai, pastikan perut Anda terisi, karena belajar dalam kondisi perut kosong dapat mengurangi tingkat konsentrasi. Kami berharap Anda menikmati kelas hari ini.

0: You still listening 92.1 Radio FM, tanju pinang teman terbaik kamu.
1: Hey, welcome back to our KBBI.
0: Kuy belajar bahasa internasional. Barengan sama Ade lagi.
1: And me, Mr. Charlie.
0: Well, again and again and again and again. Barengan kita teman Radio ya.
1: Iya, yeah, kita udah lama gak ada tamu ya.
0: Yeah.
1: Nanti kita ngundang siapa ya?
0: Ya, kira-kira.
1: Siapa ya?
0: What's next ya? Kamu boleh sebutin ada Justin Bieber. Bisa request ya. Tapi itu halu sih sebenarnya kalau kita bisa ngundang-ngundang mereka. Tapi yang jelas teman Pradua, kalau kamu mau di upgrade sedikit untuk kosakatanya atau mungkin kamu juga jadi tahu ntar mau ngegunain bahasa Inggrisnya itu gimana ya, yang pasti-pasti aja dengerin Kuy Belajar Bahasa Internasional.
1: Correct.
0: Karena kita punya mentornya langsung, ada Coach Charlie teman Pradua, the best of the best teacher in Tanjung Pinang. Punya abangku.
1: I'm so flattered. Yeah, apa itu?
0: Apa itu?
1: I'm so flattered tuh biasa kata yang biasa kita dipakai kalau orang muji kita.
0: Oh,
1: saya
0: gitu.
1: Tersanjung.
0: Saya tersanjung. Iya. Kalau misalnya kayak anggala biasa aja, enggak. Nah, itu gimana tuh?
1: Enggak lah, muji lagi.
0: Oh, iya. Oh, enggak, kamu kayak gitu kok. Itu kalau ya, Inggrisnya ada enggak?
1: I'm flattered itu salah satunya.
0: Oh, termasuk ya.
1: Salah satunya, dan dia banyak listnya, masih ada.
0: Oke deh. Untuk minggu ini kita bakal ngebahas tentang apa sih, Coach Charlie?
1: Hari ini. Sorry. Today, this weekend, we gonna talk about something yang memang benar-benar sering dipakai, namun banyak kelirunya.
0: Banyak kekeliruannya.
1: Iya, banyak yang keliru dalam pemakaian, yaitu kata depan. Preposition. Ya, preposition yang banyak sekali kayak below, under, for, to, beside, next to, in, on, at, by.
0: Oh iya, by juga banyak ya teman berdua.
1: Kan banyak sekali kan, across.
0: Iya sih, itu yang jadi orang-orang tuh
1: above,
0: juga mikir.
1: Banyak kan orang kayak, hah? Sebanyak itu. Jadi bahasa Inggris itu dikatakan grammar, itu bukan hanya tenses. Kemarin kita pernah bahas tentang selain preposition, kita ada bahas suffix, imbuhan. Prefix, imbuhan depan belakang, yang kayak gitu kan. Kata-kata yang dari kata kerja ke benda, benda ke kata sifat. Itu tuh masuk dalam grammar.
0: Dalam grammarnya. Ya itulah mungkin makanya orang-orang tuh kadang tuh terhantui banget ya. Aduh, bahasa Inggris tuh sebenarnya emang fun banget kalau untuk conversation. Tapi kalau untuk kita masuk ke ilmunya teman Pradua, mungkin kamu bakal langsung grammarnya segininya.
1: Iya, yeah, because it is a set of rules gitu loh.
0: It's emang udah ada rulesnya.
1: Iya, yeah, it is a set of rules yang udah memang dari sononya.
0: Okay.
1: Yang harus kita ikutin. Namun dia memang ada yang ada penjelasan, ada yang tidak. Contohnya kayak this and that, itu udah jelas kan. Ini itu, this and those gitu loh. Yang nambah S, nambah ES. Habis itu waktu itu kalau jam 3 kita harus pakai at atau pakai on.
0: Oh iya, itu beda lagi. Kalau jam 3 pas,
1: dia pakai at atau on. Morning pakai in the morning atau at morning.
0: Nah, itu ada lagi kemudahannya. Dan ini juga bakalan kita bahas teman Pradua.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Kalau sekarang ini kan kita mulai untuk Kuy Belajar Bahasa Internasional tepat di jam 12.30. Nah, ini penggunaannya in, on, at.
1: Jadi intinya kalau yang kita ngomongin tentang yang spesifik, kan spesifik tuh jam tertentu.
0: Iya.
1: Kita pakai at.
0: At. Oh, at ya berarti.
1: Iya, jadi at 12.30. So stay tuned at 92.1 your Indonesia radio station Pro 2 at 12.30.
0: At 12.30
1: for KBBI, Kuy Belajar Bahasa Internasional.
0: Jadi kalau untuk waktu yang kamu udah spesifik, kita menggunakan at.
1: Yes,
0: kita
1: correct.
0: Menggunakan at. Kalau misalnya kayak nih sama nih, see you on Monday.
1: See you on Monday itu pasti kan.
0: Why jadi, kita menggunakannya on?
1: Dia satu level di atas. Kalau at kan dia udah di waktu yang tertentu. Kalau on berarti kan dia di on Monday, di hari itu.
0: Oh, di hari itu.
1: Di jam berapa tidak spesifik, tapi spesifik di hari itu. Jadi dia less spesifik.
0: Oh, spesifiknya hanya untuk harinya, tapi
1: untuk
0: waktunya
1: harinya
0: enggak.
1: Untuk waktunya tidak. Jadi kayak on weekends, on Monday, on Sunday, on 25th June misalnya.
0: Oh, even itu oh iya ya, karena dia hanya tanggal. Tidak menjelaskan waktunya.
1: Iya, spesifiknya sampai kemana tidak.
0: Tapi kalau misalnya kita spesifiknya see you on Monday at 12 o'clock.
1: At kan? Tuh, oh. Jadi ini beda. On Monday at 12.
0: Oh, tetap bisa menggunakan dua itu.
1: Boleh,
0: ya?
1: Boleh. Jadi memperjelas.
0: Memperjelasnya lagi.
1: Betul.
0: Dia tetap memperdua. Itu padahal baru dikit aja nih yang kita bahas ya.
1: Benar.
0: On sama at. Dan untuk penggunaannya lagi itu juga masih banyak kan.
1: Benar. Kalau at sama on seperti itu. Kalau in, dia lebih luas lagi. Jadi kita mulai dari yang spesifik ke yang lebih tidak spesifik ke lebih luas.
0: Okay.
1: Jadi dari yang bawah, kalau segitiga itu dia lancip ke bawah, yang lancip di bawah itu at.
0: At.
1: Lalu on, habis itu in.
0: In.
1: Nah, in itu kayak in the morning.
0: Oh.
1: Kalau at tadi dia at noon. Noon biasa tuh cuma satu waktu.
0: Okay.
1: At noon. Noon at itu noon. Cuma 12. Siang tepat. Tapi in dia in the afternoon, in the morning. At juga at night, malam. Nah, itu cuma satu aja, at night. At midnight juga tengah malam.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu yang harus diingat. At midnight, at noon sama at noon, at midnight sama
0: ATT.
1: Ayu
0: ting ting.
1: Kok jadi ayu ting ting?
0: Tapi kita bahas lagi nanti ya, Pak Syari, berarti ya.
1: Kita masuk ke in.
0: Kita masuk ke in ya. Kita break dulu teman Pro 2 buat dengerin lagu asik di Pro 2 Tanjung Pinang.
1: Yuhuu.

0: Welcome back, people, to 92.1, your Indonesia radio station.
1: Hi, it's music station in Tanjung Pinang. Benar, Produa pasti.
0: Produa, your best friend.
1: Your best friend, teman Produa, teman terbaik kamu. Ini kita masih ngebahas tentang ini ya, tapi penggunanya lebih tepatnya di waktu.
0: Ya, kita fokus di waktu dulu biar tidak keliru yang lainnya. Nanti yang lain-lainnya nanti akan kita tambahin lagi.
1: Iya, one by one intinya teman Produa, biar kamu juga akhirnya, oh penggunaan yang benar ternyata gini.
0: Jadi ingat gitu loh.
1: Oke, in itu emang untuk ke waktu ya, kok ya berarti.
0: Iya, kalau tadi saya bahasanya on itu di tanggal tertentu. Let meet on 25th June, on kan lebih spesifik. Tapi kalau June doang, dia pakai in.
1: Oh,
0: I'll see you in June.
1: Oke, karena enggak di spesifik.
0: LDR gitu kan misalnya. Oh, iya. Nah, ya yang enggak spesifik. Iya. Langsung senyap dia. Yes. Oke. Okay.
1: Itu in Malming, June kan? Masih enggak spesifik berarti ya.
0: Jadi dia in June. So, I met her in 2020 gitu misalnya.
1: In 2020. Oh, ya, jadi karena nggak tahu kapan bulannya.
0: Iya, kapan bulannya nggak ada. Jadi dia langsung di tahunnya doang gitu.
1: Di tahunnya doang.
0: Jadi yang lebih tidak spesifik.
1: Sama
0: yang
1: kayak
0: lebih luas.
1: I fell in love with her stars in 2022.
0: Iya.
1: Karena nggak jelas kapan kan.
0: Iya, kapannya jelas tapi cuma tahun doang gitu. Yang luas lah. Jadi kalau nanti lebih spesifik ya nanti pakai sampai on sama at. I met her. I met her at night in June, atau on 25th June gitu.
1: Oh, kalau pokoknya kalau kamu itu teman Produa udah pakai tanggal di depannya, ya udah berarti kamu ngegunain
0: on.
1: Tapi kalau misalnya enggak ada spesifik tanggalnya,
0: cuma bulan in.
1: Oh, gitu ya. Iya. Oke, okay, itulah
0: ada
1: perbedaannya.
0: Ada spesifik jamnya berarti pakai at.
1: Oh, spesifik jamnya kamu pakai at gitu. Boleh enggak sih kok kayak kasih clue-cluenya lagi tuh kok? Diingetin lagi, ditegasin.
0: Jadi rumusnya itu ingat aja segitiga. On yang paling lancip itu at. Jadi lancip itu berarti dia spesifik gitu loh. Yang paling bawah tuh spesifik, pakai at. Jadi kalau untuk waktu, jam berapa gitu loh. Jadi kan dia spesifik. At noon, at 3 o'clock. I will meet her on 25th June at 3 o'clock.
1: Okay.
0: We will have our KBBI session on Saturday at 12:30. Nah, jadi dia on sama at. On-nya untuk tanggal, at-nya untuk waktunya. Oke, okay? Nah, jadi gitu.
1: Tetap ada on untuk tanggalnya, waktunya itu, tapi at tetap dipergunakan.
0: Untuk di belakang, untuk di memperjelas waktunya.
1: Oh, bukan berarti kamu langsung bilang kayak at 26 July itu enggak boleh ya.
0: Iya, ya langsung untuk itu.
1: Oke, okay, emang ada rules-nya kayak yang Coach Charlie bilang tadi teman Produa. Oke, okay, itu kita padahal baru sedikit ya bahasnya. Maybe next time kita bahas lebih lanjut lagi Coach Charlie.
0: Benar, yang time udah selesai, mungkin yang in on at juga ada untuk tempat sama jalan-jalan tuh kayak mana gitu.
1: Okay deh, kalau gitu kita pamit dulu.
0: You will see you next time. I'll see you in 1 week time.
1: Bye.
0: See you, dadah.
1: Terima kasih sudah mengikuti KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.

0: pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Rancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.
1: 92.1

0: ngebahas.
1: Waktunya ngebahas informasi seputar dunia olahraga. Wih, kita ini emang kebanjiran banget ya prestasi-prestasi dari anak bangsa teman Pradua. Kali ini datang dari tim bulu tangkis Indonesia yang berhasil menyumbangkan 2 medali emas dari total 5 medali emas yang diraih kontingen Indonesia di Asian Games Aichi, Nagoya 2020-nya. Di tengah sorotan terhadap naik turunnya prestasi bulu tangkis nasional, keberhasilan ini justru menjadi bukti ya, bukti nyata nih ketangguhan para atlet muda Indonesia yang mampu tampil tenang dan mengatasi tekanan berat di panggung besar.

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.

Masih barengan sama Adele dan juga kita masih ngebahas informasi sport ya, olahraga. Eh, by the way, kamu tadi pagi juga olahraga gak nih sama Pro 2? Mungkin udah ada yang punya rencana dari awal kemarin banget, awal bulan, ini juga masih awal bulan lah ya. Nah, kemarin tuh kamu udah punya rencana, pokoknya bulan Oktober aku mau olahraga deh intinya. Gimana? Terlaksana atau tidak tuh Pro 2? Atau ternyata kamu blunder lagi nih, gak bangun teman Pro 2? Temen kamu yang ngajakin jogging, yang paling semangat juga ternyata gak bangun. Dua-duanya sama-sama gak bangun, ya kan? Ada yang kayak gitu? Ada kejadian yang kayak gitu. Tapi tenang, masih ada hari Minggu, masih ada hari esok. Jadi besok lah ya kamu olahraga ya. Sambil aku update di Beyond the Score kali ini. Nah, mereka itu ngobrol soal sejarah baru yang akhirnya ditulis oleh Timnas Indonesia. Timnas Indonesia ini kan resmi menjadi juara perdana FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand ya melalui adu penalti 4-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada 5 Oktober 2026, which is itu 5 hari yang lalu teman Pro 2. Dan keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras mereka, air mata dan pastinya juga doa seluruh pemain, jajaran pelatih dan WNI yang juga enggak pernah putus asa. Bahkan kita bisa ngelihat gak hanya di stadion aja, ada yang sambil nonton tapi sambil baca doa, tasbih juga. Kita bisa ngelihat banyak banget ya core-nya nih, plus 62 yang sampai doa seluruh agama itu bersatu teman Pro 2 berdoa menurut kepercayaan mereka masing-masing. Dan itu sih keren ya, the power of doa, the power of kesungguhan mereka juga. Ih, salut emang pokoknya. Dan menjadi juara juga bukan berarti tanpa celah teman Pro 2. Ada evaluasi dan juga pembedahan tim nih yang tetap harus berjalan agar skuad Garuda ini semakin matang dan siap bersaing di panggung yang lebih tinggi. Jadi kita udah mantep, ntar dibikin makin mantep biar makin gacor.

0: Selatan, Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4, Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Infonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Kalau kita pergi ke kota-kota besar, tentu seringkali kita melihat tulisan kawasan bebas asap rokok. Apalagi kalau kita mengunjungi ruang-ruang publik. Meski biasanya kita menemukan hal tersebut di daerah perkotaan, ternyata daerah pedesaan pun tidak mau kalah mengusung kawasan bebas asap rokok. Desa Bone-Bone, berada di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, menjadi desa pertama di dunia yang bebas dari asap rokok, bahkan sejak tahun 2000. Saat mengunjungi desa ini, nuansa anti-rokok akan sangat terasa, apalagi saat melihat sebuah papan anti-rokok yang dipasang tepat di depan gerbang. Bukan hanya papan larangan merokok yang dipasang di gerbang, tapi juga banyak tanda larangan merokok hingga sejumlah imbauan menjaga kesehatan yang terpasang di sudut-sudut desa. Peraturan merokok ini bukan hanya ditujukan bagi warga setempat, tapi juga tamu yang berkunjung ke desa itu. Kalau ada yang melanggar, sanksinya mereka harus mau untuk melakukan kerja sosial, seperti membersihkan masjid, lapangan, sekolah, memperbaiki irigasi, dan lain-lain. Hal ini tentu menjadi contoh yang baik bagi desa-desa lain. Nah, semoga semakin banyak desa di Indonesia, atau bahkan mungkin kota-kota besar, yang menerapkan hal ini. Mengingat bahaya asap rokok bukan hanya bagi para perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Keren banget kan desa Bone-Bone ini? Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: 92,1 Teman terbaik kamu.

0: kok lama? Kan udah merah lagi lampunya.
1: Oh, tengok lah depan tuh macet. Tapi kenapa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kenapa gak warna lain?
0: Itu ada alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu gak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkereta apian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa langsung sadar untuk berhenti. Kuning dipakai sebagai tanda hati-hati, karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan, sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.
1: Gitu.
2: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Pro 2 FM Tanjung Pinang.

sebentar lagi kamu udah gak ditemenin sama Adele, karena bakalan lanjutin sama Nurah yang nemenin kamu ya di top 20 hits Indonesia. Dan juga nanti bakalan ada Wulan yang lanjutin buat nemenin kamu di top 20 hits mancanegara.

0: jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.
1: Satu Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2. Setelah tadi diupdatein dengan informasi dari dunia olahraga, sekarang lanjut lagi teman Pro 2. Kita update dengan informasi lagu-lagu yang lagi hits khusus untuk di minggu ini. Jadi ada 20 lagu top hits Indonesia, ya, top 20 hits Indonesia, aha, yang akan Nur update-in ke kamu versi minggu ini di Pro 2 Tanjung Pinang. Nanti yang baca negara sama Ulan, yang Indonesia sama Nura dulu. So, untuk lagu ini gimana Nura? Lagu-lagu di minggu ini apakah ada yang keluar atau ada yang masuk? Sejauh ini masih sama mempertahankan posisinya teman Pro 2. Cuman ya, posisinya tuh berubahnya lumayan lah ya. Bisa sampai 3-4 tingkat gitu berubahnya. Asalkan jangan hati dia aja yang berubah atau perasaannya. Aduh, males banget. Akhirnya teman Pro 2, kita mulai langsung aja ya dari posisi yang paling akhir, posisi 20.
2: This is number 20.

diwakilkan langsung loh sama Arvian Dwi lewat judulnya juga ya, Hatimu Milik Dia. Jadi ibaratnya hati orang yang kamu sayangi, kamu cintai, tapi ternyata milik orang lain namun berdua. Sakit gak? Sakit dong. Tapi kamu juga gak bisa maksa untuk seseorang ini cinta sama kamu ya guys ya. Untuk di minggu ini, lagu ini naik satu peringkat namun berdua dari minggu kemarin yang ada di posisi terakhir banget ya. Kemarin posisi 20, dan untuk posisi 20-nya sekarang lagu dari Juicy Lucy yang Gurun Hujan. Gak tahu kenapa ya teman berdua, dari semua permasalahan yang ada tentang Juicy Lucy ini tuh jadi satu pembelajaran banget untuk Nura pribadi. Kayak kita tuh gak boleh terlalu sombong, gak boleh terlalu ngerasa hebat ya. Karena kalau seandainya kita dapat apa ya, balasan, itu tuh bisa berubah semuanya dalam waktu yang sangat cepat gitu. Oke, jadi kita gak usah ngomongin soal masalah-masalahnya. Intinya tuh kita harus jadi pribadi yang kalau kita emang udah di atas, udah terkenal, udah lebih baik kehidupannya, jangan pernah untuk menyombongkan diri. Karena cepet sekali kan berbaliknya lagi. Roda itu kan selalu berputar ya, asik banget. Akhirnya teman berdua kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya dari Adrian Khalif di posisi 18. 18.

Kamu masih dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dora. Aduh, sedih gak denger lagu yang baru aja kamu dengerin tadi tahun Pro 2? Langsung ini gak, kebawa gak vibes galau ya? Agis Devaki di posisi 17 dengan lagu Dirimu Yang Dulu, teman Pro 2. Relate. Aduh, udahlah ya. Kenapa sih masih mau denial? Kenapa? Coba berdamai gitu, ya kan? Berdamai dengan mantan. Aduh, berat. Iya, ngerti deh. Berat, tapi bukan berarti nggak bisa ya, teman Pro 2. Semua itu akan bisa seiring berjalannya waktu. Asik. Ini untuk lagu ini ada di posisi 17 di minggu ini, teman Pro 2. Dan di posisi 18 tadi, itu lagu dari Adrian Khalif yang turun satu peringkat dari minggu lalu di posisi 17. Flawless, ini kayak kagum-kagum banget lah ya sama seseorang yang dia sukai. Kagum itu bener-bener level maksimal gitu loh. Jadi apapun yang dia lakukan tuh kayak, ih kamu keren banget. Nah ini dia teman Pro 2. Kita lanjut lagi guys ke posisi selanjutnya, lagu dari Samuel Cipta. Ini dia di posisi 16. 16.

tapi dengan lagunya spontan tanpa uhuy, uhuy gitu. Untuk lagu ini asik sekali teman Pro 2, selalu Nura bilang lagu-lagu kayak gini cocok banget kalau kamu dengerinnya lagi beres-beres rumah. Jangan dengerin lagu-lagu galau ya. Karena kalau kamu dengerin lagu galau, beresin rumahnya selesai sih, tapi ya tetap ada kayak, aduh kok aku jadi ingat sama dia ya. Nah loh, kan bahaya ya. Bahaya banget. Untuk lagu ini ada di posisi 15 teman Pro 2 Senyum Sudut Kota. Ini berhasil teman Pro 2, yang kemarin tuh udah di posisi akhir-akhir ya kan. Sekarang ada di posisi 16 setelah dari minggu lalu yang ada di posisi 15. Kita lanjut lagi ke lagu ini lagi rame banget nih, New Pusat Dunia di posisi 14. 14.

Lagu ini bisa dibilang termasuk lagu-lagu baru ya guys ya, 2001 kali ini, dan lagunya turun 3 peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 10. Kenapa bisa turun? Ya itu tadi, karena kamu jarang request sih. Coba dong di request biar lagunya bisa naik terus ya kan. Ini makin lama kalau kamu gak request Tahun Pro 2, lagunya makin turun terus ke bawah. Bisa nanti di posisi akhir terus tiba-tiba keluar dari chart kita ya. Untuk sempurnanya aku dari NPD New Pusat Dunia, ini juga turun satu peringkat. Tapi kalau untuk NPD sendiri lagi ramai sekali, apalagi kemarin di Pesta Pora ya, sempat duet bareng Inces, Inces Syahrini, gemesnya. Tapi di saat ada satu band yang harus mundur, band ini malah makin maju ya Tahun Pro 2. Mungkin karena itu tadi orang lihat tuh apa ya, attitude-nya ya kan. Jadi untuk personil dari NPD ini jujur kagum sih, karena mereka selain nampil, mereka tuh juga menghibur gitu. Gimmicknya tuh banyak Tahun Pro 2. Oke deh, kita selanjutnya lagi ke lagu yang asik juga, ada di posisi 12. 12.

titik di ujung doa untuk kamu yang sekarang lagi berdoa, berharap doa kamu terkabul. Tetap semangat terus mendoakan satu hal yang sama, teman pro 2. Jangan pernah berpikir kayak kok gak dikabulkan ya. Berarti kalau emang gak dikabulkan ya emang gak baik untuk kamu sih guys ya. Kita jadi kalau berdoa boleh, berusaha juga boleh, tapi jangan memaksa. Semuanya itu biar balik lagi sesuai dengan ya kehendaknya yang maha kuasa. Jadi biar tetap yang maha kuasa yang ngatur, karena kan yang maha kuasa tuh lebih tahu ya yang terbaik untuk kita. Dan untuk lagu ini teman pro 2 ada di posisi 11 ya. Dan untuk di posisi 12 ya tadi ada lagu dari Astaga Bercanda, centil banget. Gak enak banget ya orang kalau nyanyi ya. Tapi untuk lagu dari Akbar Chelle featuring Ningsa ini ada di posisi 12, berhasil naik 2 peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 14. Kita lanjut lagi teman berdua, lagu dari Hindia di posisi 10.

Jangan paksa rindu dari event 17 ini. Lumayan ya, makin kesini kalau Nura lihat jujur makin turun. Setelah kemarin dia berkali-kali menjadi juara Tomon Pro 2, di minggu ini dia ada di posisi 9 ya, turun 2 peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 7. Jangan paksa rindu ini sempat viral banget karena banyak juga yang jadiin lagu ini kayak parodi-parodi galau gitu loh, menggalau bersama ya, galau berjamaah. Untuk Everything You Are dari Hindia ada di posisi 10 di minggu ini Tomon Pro 2. Lagu ini yang lumayan jauh nih turunnya nih, dari minggu lalu ada di posisi 6, sedangkan minggu ini ada di posisi 10. Berarti 4 peringkat ya Wak ya, lumayan, lumayan juga turunnya. Jadi untuk kamu yang suka lagu Hindia yang satu ini, requestlah sering-sering biar bisa naik lagi lagunya. Kita lanjut lagi ke lagu centil selanjutnya, ada di posisi 8. 8.

0: nggak tahu kenapa kalau dengerin lagu ini tuh ngerasa jadi wanita yang paling beruntung gitu. Apalagi nanti kalau seandainya kamu sudah mendapatkan pasangan teman perdua yang benar-benar bisa bikin kamu bahagia. Jadi apapun masalahnya, kita akan lewati berdua. Ih, gemasnya. Lagu dari Overnight ini sebenarnya gak lagu-lagu baru banget ya, tahun kedua dirilis mungkin kurang lebih seingat gue itu 2 tahun yang lalu, tapi viral karena dijadiin soundtrack lagu Bucin ya. Bahkan naiknya lumayan banget nih guys, dari minggu lalu yang ada di posisi 11 untuk di minggu ini langsung ada di posisi berapa? Posisi 7, bayangin. Terus juga untuk main-main gue dari Naikila ini juga naiknya lumayan, dari minggu lalu di posisi 12, sedangkan untuk di minggu ini ada di posisi 8. Berarti kan lumayan juga ya naiknya ya. Lagu centil satu ini ya. Terus kita lanjut lagi, lagu centil bisa gak ya dibilang centil? Tapi artinya kurang sih kalau diartikan ke lagu yang centil. Tapi langsung aja kita dengerin dulu Tahun Pro 2 Gaya Indrawari di posisi 6.
1: Here is it, number 6.

kamu masih dengerin Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dora di Santai Siang di Top 20 Hits Indonesia. Lagi baru aja kamu dengerin teman Pradu, ini naiknya juga lumayan sekali dari Pichu Kota. Kemarin tuh sempat udah ada di posisi belasan gitu ya. Dan sekarang di minggu ini ada di posisi berapa coba? Posisi 5 bro. Ya lumayan sekali naiknya. Ini berarti karena ada yang nge-request, kalau enggak ada yang nyusun lagu jadi sulit, susun lagu hits, makanya dia berhasil naik teman Pradua. Untuk 1000 kali dari Gea Indrawari, lagu ini menurut Nura lebih cocok untuk kamu yang suka banget ngebandingin pasangan kamu dengan pasangan teman kamu. Jadi kamu tuh jangan pernah ngebandingin gitu loh ya teman Pradua. Jadi harus lebih bersyukur dengan apapun yang dimiliki sama pasangan kamu. Jadi biar nanti kamu bilang, mau diulang 1000 kali pun aku akan tetap milih kamu. Ih gemasnya. Ini ada di posisi 6 teman pro 2, turun 1 peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 5. Kita lanjut lagi ke posisi selanjutnya di posisi 4. 4.

0: Itu dia teman Bradway juara di minggu ini. Juara 3 sih yang baru ke-spill ya. Lagu dari Raim La Ode Bersenja Gurau. Ini ada di posisi 3 dari minggu lalu yang ada di posisi 4. Justru lagu dari NL featuring Ariel Usmana yang sesi potret nih guys, turun 2 peringkat dari kemarin juara 2. Sekarang ada di posisi 4. Kalau kemarin dia juara 2 dan sekarang di posisi 4, berarti siapalah ya, lagu siapalah yang menempati posisi 2 di minggu ini teman Pro 2. Tapi sebelum Nura puterin, Nura saya thank you dulu karena Nura juga udah mau pamit. Terima kasih untuk kamu yang masih setia dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang di frekuensi 92,1 di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Dengerin kita terus teman Pro 2 yang nemenin kamu dari jam 5 subuh ya. Sampai jam berapa? Sampai jam 12 malam. Bayangin, pasangan kamu aja belum tentu sesetia Pro 2. Nanti setelah ini akan ada Ulan Gucci yang akan lanjut temenin kamu di top 20 hits main China negara ataupun Pro 2. So, kalau gitu Dora pamit ya guys. Thank you. See you and bye-bye.
1: The winner of second place is...

0: Hits Mancanegara 20. It's all about hits.
1: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
2: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
1: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 Hits Mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.
0: Dan Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai, Top Radio 2 ketemu lagi di hari Sabtu barengan sama Ulan sampai nanti di jam 4 sore. Ngapain kita, Len? Tadi kamu udah update sama Nura ya di Top 20 Hits Indonesia. Kalau gitu, lagu baratnya juga lah Top Radio 2. Lagu mancanegaranya juga dong. Kita punya 20 lagu paling populer minggu ini. Dari posisi 20 sampai pertama juga bakal Ulan spill ke kamu di Top 20 Hits Mancanegara. Dan minggu lalu juga udah ada juara-juaranya ya, Lompra 2. Juara 1, juara 2, juara 3. Jadi perlu banget lah, minimal kita apresiasi dulu. Kita dengerin yang udah berhasil jadi juara di minggu lalu.

Dari urutan yang pertama, yang tadi nih, ketiga dulu tuh nomor 2. Ada Jennie Blackpink, Less Than Lover di posisi 3 minggu lalu. Juara 2 adalah Ella Lingley dengan Choosing Texas. Dan nomor 1, Nuna with Hong. Kira-kira dari 3 lagu ini ada gak jagoan kamu nomor 2? Rata-rata kok penyanyinya cewek semua ya, baru ngeh lagi. Kalau menurut kamu ada yang jadi jagoan, diusahakan request banyak-banyak biar mereka tetap juara. Kalau misalnya belum ada, berarti kamu harus banyak-banyak request jagoan kamu biar bisa jadi juara. Oke, okay. FYI, minggu ini kita punya satu pendatang baru tahun per 2. Jadi ada satu lagu juga yang harus keluar. Kira-kira siapa? Ini dia.

0: emang udah selesai si eranya guys. Jadi aku gak kaget lagu ini keluar, walaupun ada di posisi 16 minggu lalu, yang sebenarnya biasa masih aman ya. Agak-agak satu minggu lagi lah baru keluar gitu. Tapi yaudah deh, gak apa-apa. Seperti biasa tolong pro 2, setiap yang datang, setiap yang pergi ada yang datang, setiap yang datang ada yang pergi. Langsung aja kita mulai top 20 hits mancanegara minggu ini dari posisi 20.
1: This is number 20.

Olivia Rodrigo. Jadi posisi terbawa di minggu ini ada di nomor 20 tahun per-2 dengan lagunya yang berjudul The Cure. It's okay. Dia masih punya 2 lagu lagi loh guys. 2 lagu yang ada di chart kita setelah lagu yang barusan kamu dengerin tadi. Nah, untuk lagu ini harus turun 1 tingkat dari 19 ke posisi 20. Dan barusan kamu dengerin lagu Rollerblade dari Nona. Wah, ini turunnya lumayan banget tahun per-2 dari yang sebelumnya ada di nomor 13 minggu lalu. Langsung drastis ada di posisi 19. Aduh, sayang banget sih ya guys, tapi ya udahlah, gak apa-apa. Karena emang setiap masa ada lagunya, setiap lagu ada masanya. Kita lanjut ke posisi 18. 18.

Ternyata lagu ini masuk lagi guys ke top chart. Kok bisa? Padahal ini kan lagu udah lama banget ya, tahun berapa guys ya? Saking udah lamanya aku lupa, belasan lah ini, tahun belasan, ya ampun. Tapi ya gitu, emang lagunya naik-naik lagi nih guys. Beberapa banyak juga kemarin yang request, jadi lagunya bisa masuk ke chart kita hari ini. It's okay, berhasil masuk di posisi ke-18. Kita lihat performanya apakah bisa sampai ke top 3 tuan peradua. Next 17 ada Heart to Heart. Baru kamu dengerin yang menjadi pendatang baru di minggu lalu. Ada di nomor 20. Hari ini berhasil naik 3 tingkat ke posisi 17 with Iconic Heart. 16.

Yes, yes, yes, welcome back Pro dan Tanjung Pinang Hits Music Station Top 20 Hits Mancanegara Bruno Mars, I Just Might. Ini udah di posisi 16 tuh Pro 2 minggu ini. Padahal minggu lalu itu kan turun. Udah sampai nomor 18 loh. Tapi ternyata minggu ini menolak turun lagi. Kalau turun keluar tuh. Berhasil naik 2 tingkat tuh Pro 2. Dari 18 ke posisi 16 with I Just Might. 15.

Satu lagu dulu dari Olivia Dan yang tadi udah ada kamu dengerin, Olivia Dan So Easy. Ternyata nggak berubah, masih sama kayak di minggu lalu tuh, Opera 2 stay di nomor 15. Kalau Tame Impala featuring Jennie Blackpink yang barusan kamu dengerin, lagu ini harus turun 2 tingkat. Dari 12 ke posisi 14 dengan jagoan mereka berdua, Dracula.

Kamu lagi dengerin Parade Tanjung Pinang Top 20 Hits Mancanegara. Ariana Grande di posisi 13 minggu ini, nomor 2 That I Made You Love Me. Lagu ini kemarin udah turun sampai ke posisi 14, tapi ternyata minggu ini lumayan ya, bisa naik satu tingkat, nomor 2 hadir di posisi 13. Diikuti Dua Lipa. Ini juga salah satu lagu yang udah lama ya, tapi malah masuk lagi ke chart kita guys, karena emang lagi naik. Dan lagunya minggu lalu sebagai pendatang baru di nomor 17, berhasil naik 5 tingkat loh. Hadir di posisi 12 dengan Training Season. 11.

0: Yes, yes, yes, welcome back. Program Tanjung Pinang Hits Music Station Heart to Heart Lemon Tang harus keluar dari top 10. Sayang banget ya, tapi gak apa-apa. Udah sempat kok masuk ke top 3 tuan peran 2. Cuman gak tahu, siapa tahu bisa-bisa masuk lagi ke top 3. Kalau sekarang sih udah di posisi 11 ya guys, bahkan keluar dari top 10-nya. Yang minggu lalu lagu ini ada di nomor 9, artinya turun 2 tingkat. Di atas Olivia Dian. Di atas Heart to Heart ada Olivia Dian dengan Main I Need. Ini lagunya berhasil naik 1 tingkat dari 11 ke posisi 10.
1: Welcome to the number 9.

0: nomor 10. Tadi juga udah kita dengerin dua lagu yang sama-sama dari Sia dan Spiro. Yang pertama nomor 9 adalah The Visitor. Ini lagu yang turun satu tingkat dari 8 ke posisi 9. Kayak mau marah sama yang lagu nomor 8, tapi sama-sama lagu dia juga nih. Ya udah sih ya. Lagu yang satu ini tuh nomor 2, Great Expectation. Di nomor 10 minggu lalu berhasil naik 2 tingkat. Udah tuh, udahlah ya, kita langsung lanjut aja ke posisi 7 tuh nomor 2. Ada siapa? Ini dia.
1: This is number 7.

Meron tayong jumpy ng Hits Music Station, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Ini adalah lagu yang baru aja kamu dengerin tadi dan statusnya turun 2 tingkat tahun per-2. Sebelumnya ada di nomor 5, turun ke posisi 7. Padahal sebelumnya lagi udah masih ada di top 3 gitu ya. Keluar dari top 3 nomor 5, turun lagi 2 tingkat ke posisi 7. Aduh, gak tahu deh minggu depan bakal kayak gimana. Nomor 6 ada Gigi Pearce with Sailor Song. Ya, lagunya berhasil naik 1 tingkat aja. Tapi lumayan ya dibanding turun teman per-2. Ini lagunya berhasil naik 1 tingkat ke posisi 6. 5.

sampai di nomor 5 minggu ini. Ada Olivia Rodrigo, Drop That. Turun satu tingkat, it's okay lah. Satu tingkat aja gak berasa ya guys ya. Masih di nomor 5, deket lah sama top 3. Bisa aja masuk jadi juara lagi guys. Nomor 4, oh my god, barusan kamu dengerin tadi

0: 2. Berarti ada juara baru, Lan. Bener. Juara barunya siapa? Aku juga belum bisa nebak nih, tolong para dua. Langsung aja kita dengerin untuk top 20 hits mancanegara minggu ini yang berhasil jadi juara.
1: The winner of third place is...

0: 92,1 Peradaan Jumpinang, teman terbaik kamu. Itu dia Olivia Rodrigo, Stupid Song. Congratulations. Jadi juara baru kita minggu ini, teman Pra 2. Karena sebelumnya nomor 3. Sebelumnya nomor 4. Dan hari ini, ya ampun, maaf banget teman Pra 2. Sebelumnya nomor 6. Ini berhasil naik 3 tingkat ke posisi 3. Terlalu banyak yang bikin aku salfok ya. Jadi Stupid Song Tom Pra 2 juara 3 di minggu ini berhasil naik 3 tingkat. Dan barusan kamu dengerin lagunya Nona dengan Hong. Itu yang berhasil jadi juara 2, turun 1 tingkat artinya. Karena minggu lalu lagu ini juara 1 Tom Pra 2. Kira-kira siapa juara satunya? Jangan lupa kamu dengerin terus ya Top 20 Hits Mancanegara setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore bareng Wulan. So ini dia juara satu kita minggu ini, Jennie Blackpink, Less Than Lover.
1: And the winner of first place

Selamat sore teman Pro 2. Dan sore hari ini masih barengan Aldi yang bakalan nemenin kamu sampai dengan jam berapa nanti ya? Sampai jangan jam 7 deh teman Pro 2. Aldi bakalan nemenin, jadi tetap dengerin terus aja dengan berbagai informasi yang bakalan Aldi share ke kamu semuanya sampai nanti jam 7 malam. Alright. Untuk sore hari ini nanti kita bakalan update untuk informasi dari dunia entertainment.

0: So, teman Pro 2 kita bakalan update lagi, tapi kita akan masuk ke Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan Music Prener.
1: Grassroot itu

0: Lagu itu tergantung apa yang kita bisa bawakan gitu. Okay. Nah, balik lagi ke grassroots, okay. Akhirnya kita sepakati, kita mulai cobanya di remix dulu. Istilahnya remix. Jadi okay, sebenarnya basicnya lagu pop ya.
1: Sebenarnya itu lagu pop, lagu Melayu sebenarnya.
0: Lagu Melayu. Udah dibikinin Melayu, terus kata Jo, kayaknya di remixin aja deh. Akhirnya ulang lagi.
2: Oh gitu. Iya. Tapi sebenarnya keluar enggak dari sebuah apa ya, karakter Jo gitu?
0: Enggak sih, karena dia kan basicnya kan dangdut, tadi kan bisa melihat-melihat kan suaranya.
2: Cengkok.
0: Tapi dia lagu pop juga bisa gitu. Lagu pop bisa, lagu yang cengkok apalagi. Nah ini dipaduin aja, kita paduin gitu.
2: Tapi biasanya kayak gitu, maksudnya penyanyi dangdut tuh pasti bisa nyanyi pop, tapi penyanyi pop belum bisa dangdut.
0: Betul.
2: Bener gak?
1: Iya biasanya kayak gitu sih.
0: Betul banget.
1: Mungkin karena tidak terbiasaan itu bisa terjadi.
2: Oh iya bener. Tapi kan kalau pop memang jarang punya cengkok kan dia buat di lagu.
0: Lebih ke lurus-lurus.
2: Lurus-lurus aja dia.
0: Tapi kalau di pop itu lebih istilahnya kayak hit and run.
2: Iya. Ya. Paling yang kita tahu Judika tuh agak bisa tuh Melayu dia tuh ya.
0: Iya
2: kan, betul. Judika bisa tuh. Betul. Oke, nah ini yang baru dirilis apa nama singlenya?
0: Judulnya?
1: Apa salahku?
2: Itu yang ada video klipnya tadi ya?
1: Iya betul.
2: Oke, kalau lagu ini ceritanya tentang apa Jo sebenarnya?
1: Sebenarnya kayak menyatakan pada seseorang gitu ya. Sebenarnya apa sih salah gue gitu? Kayak gue tuh salah apa sampai lo bisa nyakitin gue gitu? Kalau lo kayak gitu. Intinya gue nggak terima. Gitu.
2: Oh intinya nggak terima disakitin sebegitunya.
1: Betul.
2: Oh ini spesifik untuk pasangan atau lingkungan kerja gitu misalkan?
1: Sebenarnya kalau secara lagu sebenarnya ini untuk seseorang ya.
2: Oh.
1: Kayak gitu.
2: Untuk seseorang betul, yang nyakitin.
1: Betul.
0: Ya, sekarang banyak kayak gitu.
1: Kayaknya global deh.
2: Iya. Terlalu banyak yang disakiti berarti orang-orang yang sekarang ya.
0: Nggak cowok nggak cewek sih.
2: Nggak rakyat, maksudnya rakyat di Zimbabwe kadang-kadang juga itu gitu.
0: Lu disakitin gak?
2: Apa?
0: Lu?
2: Sama siapa? Jangan sampai lah pokoknya.
0: Aman-aman
2: aja
0: kan?
2: Aman-aman aja, iya. Nah tapi kalau dari lagu ini, memang Joe sendiri yang bikin atau produksinya gimana Joe?
1: Sebenarnya,
0: produksi Nada Bumi semua.
1: Ya, produksi semua dari Nada Bumi.
2: Oke.
0: Lagu semuanya, ya tinggal Joe pelatih.
2: Tinggal nyanyi ya? Oh gitu, jadi gimana nih Om? Berarti Orion yang tahu prosesnya gimana untuk lagu apa tadi? Aku yang menyakiti?
1: Apa salahku?
2: Apa salahku? Iya. Yeah.
0: Aku yang menyakiti.
2: Apa salahku?
0: Iya. Yeah. Ya lagu ini diproduksi cukup lama ya, beberapa bulan yang lalu. Terus akhirnya beberapa bulan yang lalu juga dirilis. Kita rekaman cuma beberapa jam sih dia, sekitar 2 jam 3 jam waktu itu. Tapi yang penting kan dia udah latihan dulu di rumah dan dia udah tahu lagunya.
2: Oke.
0: Okay. Nah, habis itu sekitar 2 minggu kemudian kita syuting di Sukabumi ya.
1: Betul.
0: Di daerah Cijeruk sana. Jadi
2: Sukabumi lagi, Om?
0: Iya.
2: Kayaknya waktu itu berapa talent Sukabumi ya?
0: Betul. Jadi kita suka.
2: Ada apa dengan Sukabumi?
0: Ada satu pilanya aja di situ.
2: Kirain. Ya kan? Kirain punya banyak kenalan di sana.
0: Iya, kita kumpulin ya. Talent-talent di sana semua hadir.
2: Oh, di Sukabumi.
0: Sukabumi.
2: Ya. Tasik enggak ada Tasik?
0: Tasik belum sih.
2: Garut?
0: Kalau ada sih, tapi belum ada.
2: Jadi Sukabumi.
0: Sukabumi. Jadi dari video klip itu akhirnya tayangnya sekarang.
2: Coba Indramayu kan, kapan-kapan Om?
0: Boleh dong kalau ada sih.
2: Banyak mangga di situ, banyak mangga. Iya,
0: mangga Indramayu. Itu manis-manis katanya.
2: Manis-manis katanya.
0: Iya. Orang lokalnya juga manis-manis.
2: Iya benar, iya kan? Banyak daerah yang manis-manis juga orang lokalnya kan. Oh gitu, jadi waktu syuting video klip di Indramayu. Untuk lagu nih gimana nih kalau dari proses penulisan?
0: Lagu itu sangat simple aslinya.

0: bukan arranger kan, jadi bisa tahu di mana posisi memang dirubah semua aransemennya, ya tinggal dirubah aja.
1: Gila, keren banget Power Ranger.
0: Yang penting cocok dengan penyanyinya.
1: Yang penting itu ya, cocok ya.
0: Terus lagunya ini dia udah bilang, "Bang, lagu ini yang cocok nih sama gua nih, relate gua denger." Oh ya oke deh, kita
1: Oh, relate sama Joe.
2: Ya relate sih, namanya kita kehidupan pasti ada aja
1: pengalaman. Oh berarti Joe sering disakiti ya?
2: Oh enggak juga.
1: Oh enggak juga. Disakiti
2: sering juga hidupnya.
1: Iya kan, makanya kan tadi katanya.
0: Artinya bukan sering, sekali-sekali.
1: Oh sekali-sekali. Enggak apa-apa. Masa sesekali enggak apa-apa?
2: Pengalaman.
1: Jadi apa salahku ini justru untuk Joe sendiri sebenarnya relate ya?
2: Sebenarnya relate juga.
1: Oh.
2: Karena pada momen terakhir itu memang pas banget sih.
1: Apanya tuh?
2: Ngalaminnya.
1: Oh.
2: Kayak gitu.
1: Kacau. Jadi pas banget dengan proses ini, ternyata dia menyakiti Joe.
2: Nah itu pas momen.
1: Pas momennya?
2: Pas momennya.
1: Oh.
2: Gitu, dapat lagu itu, tiba-tiba, oh iya ini perjalanan gue nih. Gitu kan. Udahlah gas aja gitu kan, biar gue nunjukin ini lagu ke dia juga gitu.
1: Oh iya, paham.
0: Ya Joe ngobrol panjang lebar lah, dia pengen. Karena kan udah lama di dunia tarik suara kan, dari ajang pencarian bakat. Mungkin pada saat itu di titik ini nih, bagaimana caranya, tentu harus ada yang collab dan membantu mensupport dia untuk bisa naik lebih tinggi lagi levelnya.
1: Oh.
0: Nah akhirnya kerjasama, ya sekarang dia jadi salah satu talent yang Nada Bumi.
1: Oh gitu. Sampai akhirnya bertemu ya. Bertemu.
0: Kita kan talent Nada Bumi ada 23 orang tuh.
1: Iya, iya, iya.
0: Cewek bercampur-campur.
1: Sama kecil-kecil.
0: Sama kecil-kecil. Nah kemarin kita juga baru hampir mau kontrak ya. Kita udah ini, itu kita bikin boy band lagi yang baru.
1: Oh ada boy band ya?
2: Project
1: ya.
0: Project kita mau boy band nanti.
1: Asik.
0: Ada girl band juga.
1: Gue mau dong om.
0: Gue taruh di tengah ya.
1: Siapa tahu bisa kan jadi,
0: bisa.
1: Jadi boy band gitu. Oh gitu, jadi emang ada beberapa project yang baru sebenernya buat Joe ya?
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Tentu yang nanti next songnya juga terus ada kan?
1: Nah,
0: ini kan baru yang perdananya satu.
1: Ada ini gak project album atau
0: pasti,
1: EP gitu?
0: Pasti, karena dia terkontraknya kan 2 album.
1: Oh terkontrak 2 album? Waduh.
0: Nah 2 album berarti kan 10-10 ya?
1: Uh-uh.
0: Nah tapi kita keluarinnya single-single supaya kita bisa lebih jualan, lebih banyak.
1: Oh iya.
0: Kalau dikasih langsung album dianya, nanti orang nggak fokus mau dengerin lagu yang mana.
1: Paham.
0: Biarin aja lagu ini berkembang dulu.
1: Oke. Berarti ini single perdana.
0: Single perdana
2: dari Nada Bumi.
1: Widih, dari Nada Bumi. Dan kedepannya bakal ada album ya untuk Joe.
0: Oh pasti. Kalau nanti udah singlenya nyentuh 10 jadi album dia.
1: Iya benar. Oke.
0: Tapi kita lihat perkembangannya. Kadang-kadang kita bisa berubah tiba-tiba. Aku bisa bilang sebagai produser, Joe, kita langsung mini album ya.
1: Oke, bisa aja. Tapi kalau Jo sendiri gimana perasaannya untuk pertama nih kan menuju untuk produksi album. Kalau Jo gimana perasaannya punya album sendiri nih?
2: Sebenarnya itu sebuah impian ya.
1: Widih.
2: Dream yang diharapkan itu dari kecil sebenarnya.
1: Asik.
2: Karena kan udah berbagai progres dilewatin gitu.
1: Karena
2: kan enggak mendapatkan goals yang kita dijadikan gaps gitu. Akhirnya di sini ada kesempatan gitu, kenapa kita enggak take dan kita coba gitu. Karena kan segala sesuatu itu kan harus dicoba dulu.
1: Bener, gitu. Cobain dulu.
2: Betul.
1: Sama karena, kayak waktu ini berarti ya, kayak waktu pertama kali ikut audisi.
2: Betul.
1: Itu juga dari coba-coba kan?
2: Itu juga coba-coba sebenarnya. Okay. Karena ada kabar dulu kan pakai majalah tuh.
1: Iya.
2: Yeah. Registernya kan. Udah gitu dulu ngantri.
1: Iya yeah, bener.
2: Itu datang tuh jam 2 malam.
1: Oh iya? Yeah?
2: Dulu kan itu kan acaranya kan memang harus sama ayah dan bunda kan.
1: Oh iya. Yeah.
2: Jadi pada saat itu orang tua tuh sebenarnya belum support.
1: Oh.
2: Akhirnya gimana caranya nih, siapa nih bisa jadi ayah bunda gue nih. Gue pikir akhirnya dulu pakai tante tuh.
1: Pakai tante.
2: Sebenarnya pro kontra juga gitu, udah ngantri dari jam 2 malam. Terus akhirnya kita baru get kebuka itu kan jam 6 kan.
1: Gila.
0: Maksudnya jam 6 pagi.
1: Jam 6 pagi dari jam 2 malam.
2: Gila, itu
1: kan
2: dari dulu kan di gedung Mandala tuh museum.
0: Oh iya.
2: Jadi kita tuh sampai ke depan-depan kan.
1: Usai.
2: Itu pun jam 2 udah sampai depan. Jadi pada saat itu kita udah sampai depan dan kita baru masuk ke dalam itu juri kru-nya itu di jam 10. Sebenarnya di situ tuh ada langsung ada problem sebenarnya.
1: Oh iya.
2: Karena kan harus bersama ayah bunda itu
1: secara
2: kandung kan. Kenapa kok lu kok
1: sama tante.
2: Akhirnya kita beli effort penjelasan. Akhirnya pada saat itu dipertimbangkan sebenarnya. Akhirnya diterima. Masuk. Pada saat itu.
1: Oh
0: sampai ada drama begitunya.
2: Betul, sempat ada drama kayak gitunya Pak.
1: Gila.
2: Karena mungkin ya programnya memang terbentuk harus dengan ayah bunda gitu kan. Bener.
1: Tapi kan itu jalan untuk menuju puncak.

0: Oke om ya.
1: Iya.
0: Gemilang cahaya kan.
2: Betul. Karena waktu itu ya udah modal trust aja, keyakinan gitu.
0: Iya sih.
1: Akhirnya lolos.
2: Tapi lolos akhirnya.
0: Sampai berapa waktu itu aja?
2: Sampai 25 besar.
0: 25 besar.
2: Ya itu lagi cabut 2, akhirnya tercabut.
0: Itu waktu itu yang udah sistem SMS eliminasi gitu ya?
2: Itu masih, dulu belum SMS.
0: Apa tuh?
2: Masih jury vote lock namanya.
0: Oh, ya. Waduh itu sistemnya berarti sebelum
2: lebih
0: SMS
2: lama,
0: ya?
2: Lebih lama lagi prosesnya, kita jadi harus nyari poin.
0: Jadi dikasih challenge dikasih gitu, challenge. Terus nanti penilaian juri gimana?
2: Betul, jadi nanti gitu. By poin, jadi ada 100 jury vote lock gitu yang menilai kita. Gitu.
0: Waduh, itu... Wah itu udah lumayan lama tuh Meh.
1: Lumayan lama.
0: Lama
2: banget itu.
1: Mungkin lebih ketat zaman dulu dibandingkan sekarang.
2: Sebenarnya lebih ketat dari zaman saat itu sih. Beda mungkin kalau ajang-ajang pencarian bakat sekarang ya.
0: Iya. Tapi dari dulu ya selalu TV ya bikin pencarian bakat tuh dari audisi kan Om.
2: Betul.
1: Tapi faktanya nih, kebanyakan ajang pencarian bakat tuh kan ada yang juara 1 sampai 10.
0: Iya.
1: Clear kan?
0: Yeah.
1: Indonesian Idol segala macam. Tapi kadangkala yang naik di permukaan itu yang finalis-finalis lah.
0: Iya.
1: Contohnya ya, contoh salah satunya. Mario
0: G-Klau. Betul.
1: Basicnya dari bintang radio RRI.
0: Iya. Iya benar.
1: Tapi dia finalis, bukan juara 1, 2, 3. Tapi hari ini kan dia jadi.
0: Jadi, gitu. betul. Ya enggak selalu berpatokan ke
1: yang juara
0: 1, 2, 3.
2: Iya. Karena menurutku ya soal kita bisa meledak gitu ya. Itu kan suatu hal yang tidak diduga-duga. Contohnya betul. Ini contoh ya. Betul. Jadi JKT48 itu ada namanya Sandy Ariani.
0: Oke.
2: Okay. Nah, zaman itu dia lettinganku juga. Sebenarnya
0: di ajang yang sama?
2: Di ajang yang sama.
0: Wah.
1: Jadi dangdut
2: juga. Dangdut juga Sandy Ariani itu.
0: Waduh.
2: Akhirnya tiba bagaimana, akhirnya dia rezeki, akhirnya dia masuk idol group
0: ke
2: tersebut.
0: Idol malah ya. Betul. Agak nge-twist ya sebenarnya. Ya. Berarti harusnya ada idol dangdut tuh bener Om. Kita enggak punya kan? Belum ada kan? Grup idol dangdut gitu.
1: Kan RRI bikin.
0: Nah, boleh tuh. Iya sih, itu ide fresh
1: boleh
0: gitu
1: juga,
0: Om.
1: Boleh.
0: Iya kan?
1: Bagus.
0: Nah, tapi kita dengerin dulu kali ya single terbarunya nih.
1: Boleh.
0: Berjudul apa tadi, Jo?
2: Apa salahku?
0: Apa salahku? Oke, teman produser, kalau gitu kita dengerin dulu single dari Jo dengan Apa Salahku. Here we go. Thank you.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih bersama Rio Nanda Bumi dan juga Joe.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
0: Siang, siang sore nih, sore hari sore. Ini kita masih ngobrolin. Tadi kita udah dengerin juga lagunya Joe ya, Om ya.
1: Iya.
0: Yang ternyata, wah ya, emang remix. Ngebeat ya, ngebeat banget ya. Lu bikinnya pakai apa, Tom? Pakai piano, yeah. Piano. Apa organ? Organ apa sih? Keyboard.
1: Kalau gue kan bikin musik itu di laptop, ada di AW-nya, digital audio session.
0: Okay.
1: Dan sekarang ini karena teknologi musik AI juga udah gila-gilaan, dan akhirnya tuh gue combine.
0: Oke.
1: Ya, jadi ada bantuan AI-nya terus ada yang gue mainin sendiri. Kalau vokal asli dah dia.
0: Okay.
1: Jadi vokalnya bukan AI.
0: Oh gitu. Asli. Paham. Nah, paham.
1: Ini dua minggu ini gue juga workshop sama RRI.
0: Oh iya?
1: Musik AI seluruh Indonesia, seluruh saker Indonesia. Bagian Korwil ini, Korwil itu gitu. Nah artinya apa? Musik AI ini kita manfaatkan dengan baik, bukan untuk pengganti kita sebagai arranger atau
0: komposer,
1: tapi membantu kita speed kita dulu, Om. Kalau gue bikin musik, kalau lagi mood 3 jam sih oke.
0: 3 jam oke.
1: Ya bisa bikin orkestra, gue bisa nulis, gue bisa baca dan lain-lain. Tapi hari gini ada yang meminta ini, minta itu, terus klien-klien termasuk dia, talent-talent
0: banyak ya,
1: nggak kekejar. Makanya harus ada tools namanya musik AI.
0: Oh gitu.
1: Jadi speed kita bisa kenceng.
0: Berarti kalau di zaman dulu, misal ada banyak orderan tuh, berarti mau nggak mau lu harus nambah orang ya.
1: Nambah orang
0: sebelum asisten, ada AI gitu ya.
1: Nambah orang asisten atau lu kerjain sendiri ya, tapi waktunya melar pasti.
0: Oh gitu.
1: Ya kalau cuma nanya piano, gitar yang bisa sendiri lakukan,
0: oke.
1: Tapi kalau ada orkestranya gimana?
0: Ribet ya.
1: Belum nulisnya.
0: Iya sih.
1: Atau kita mau panggil Budapest Orkestra.
0: Wah, Twilight.
1: Iya, satu lagi. Bangsa 30-an juta lebih online, kita nggak perlu kesana. Tapi artinya kan semuanya ada effort kan. Nah dengan ada musik AI itu kita bisa terbantu.
0: Oke. Tadi Joe kita udah dengerin juga lagu lo. Gimana perasaan lo sebagai penyanyi dari lagu ini?
2: Sebenarnya bawain lagu apapun sebenarnya happy-happy aja ya. Karena kan itu kan suatu opportunity kan. Jadi kita harus manfaatin dengan baik.
0: Dan lo merasa puas gak dengan hasilnya untuk lo pribadi nih?
2: Kalau puas, sebenarnya ada rasa, karena hidup kayaknya nggak boleh pernah puas.
0: Wow, oke.
2: Ya kan, karena kalau kita puas di stuck di situ aja, gitu loh. Jadi
0: Bener.
2: Kita harus punya tipe orang yang nggak pernah puas. Jadi kita menggali lagi, mencari tahu lagi, mengeluarkan yang baru lagi, harus begitu.
0: Harus oportunis ya.
2: Betul.
0: Jadi sebenarnya kalau lo tuh pengen lebih bisa dari ini juga.
2: Harusnya.
1: Nanti akan di lagu berikutnya yang
2: harus
1: dikejar.
0: Udah di kickstart lah seenggaknya. Oke. Nah. Jadi lagu ini juga udah bisa didengerin juga sama teman Pro 2 semuanya di mana nih?
1: Seluruh platform.
0: Spotify, seluruh platform udah ada.
1: Betul. Apapun lah.
0: WD, udah bisa dengerin dan juga bisa dipakai buat bikin konten-konten
1: bisa
0: nih.
1: Bisa banget. Kalau di searching di TikTok ada lagunya itu.
0: Ada ya? Ya
1: di IG ada semuanya.
0: Wah.
1: Kali sama konten-konten kan.
0: Wih, cakep. Oke, kalau buat Joe, lo buat penyanyi, selaku penyanyi di lagu ini, lo pengen bilang apa ke pendengar-pendengar atau calon pendengar lo nih yang soon mungkin jadi fans lo gitu, lo mau bilang apa?
2: Semoga bisa menikmati lagu ini, karya yang dibuat oleh Pak Rio ya, dari Nada Bumi. Semoga lagu ini bisa menginspirasi banyak orang lah.
0: Amin. Meskipun lagu tadi tentang menyakiti ya.
1: Kita tuh seneng disakiti.
0: Masa begitu?
1: Enggak boleh ya.
0: Masa begitu?
1: Nah, gunanya itu message ini adalah supaya kita tidak tersakiti. Belajar dari yang disakiti.
0: Bener. Kalau dari lu apa, Om? Pesan untuk mungkin yang baru mau mendengarkan lagu ini nih?
1: Ya lagu ini sangat sederhana dan simple sebenarnya. Liriknya juga gak terlalu banyak. Ya, ngafalinnya juga gampang. Dan sebenarnya ya apa salahku ini kembali semoga relate dengan teman-teman di luar sana yang mendengarkan. Dan sehingga terhibur juga sih, karena lagu ini sebenarnya lagu sedih, tapi musiknya gembira kan gitu. Musiknya lebih speed gitu. Jadi ya kalau remix ini kan, kalau orang lagi senang-senang misalnya di klub gitu dan lain-lain, lagu ini bisa dijadikan remix di DJ dan sehingga itu menjadi terhibur kan. Gitu, untuk santai, untuk bisa menikmati sebuah lagu yang sedih tapi musiknya lebih kuat gitu. Jadi ada dua kontradiksi yang itu bisa dinikmati.
0: Widi, sedap. Oke, teman berdua, jadi jangan lupa nih buat lo dengerin Joe Fitra nih. dengan lagu Apa Salahku. Sebenarnya ini apa salah dan dosaku ini, bener gak sih? Apa salah nih ternyata nih?
2: Ya intinya kita kayak bertanya gitu loh, apa sih salah gue sebenarnya? Dosa gue nih apa sampai lu berbuat kayak gitu gitu. Jadi kayak kehidupan kita tuh bertanya-tanya sebenarnya apa salah gue, mengevaluasi gitu.
0: Mengevaluasi gitu. Biar gue bisa benerin nih ke depannya.
1: Kenapa lu sampai gitu banget sama gue sih gitu?
0: Begitu banget sih lo sama gue gitu.
2: Lu jahat banget sih
0: kayaknya. Paham.
1: Salah dan dosaku.
0: Oke, teman Pro 2 jangan lupa didengerin tuh ya lagunya Jovita, dan udah bisa ditonton MV-nya juga ya.
1: Ada, hari ini udah ada MV-nya.
0: Di mana? Di YouTube-nya?
1: YouTube Nada Bumi.
0: Nada Bumi ya. Oke, bisa banget lo kepoin teman Pro 2 dan lo dengerin pastinya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam. Jadi thank you banget Om Rio dan juga Joe ya.
1: Semoga dengan cengkoknya.
0: Mantap tadi udah dites ya.
1: Ada lagi gak cengkoknya?
0: Takutnya dikasih invoice ntar ya. Thank you banget Joe. Semoga sukses juga ya dengan lagunya dan albumnya nanti soon ya. Oke, kalau gitu thank you so much teman-teman Pro 2. Nanti bakal tetap gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. So jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: masih dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman Pro 2, dan kita balik lagi di Sore Ceria.
1: Sore, sore, sore ceria.
0: Untuk sore hari ini kita akan ada topik yang bakalan dibahas sampai dengan jam 6 sore nanti. Topiknya apa? Yang ringan-ringan aja, gak usah yang berat-berat, teman Pro 2 capek bawanya.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM.
1: Teman

Saudara, diorang dengar kamu. Dan untuk informasi berikutnya datang dari Rihanna, yang selama ini kalau misalnya kita nonton TikTok Shop teman Pro 2, pasti kita bakalan melihat warganet atau kakak-kakak atau abang-abang, om-om lagi live ya, live TikTok lagi mempromosikan produknya teman Pro 2. Tapi kali ini yang bisa dibilang jadi live atau host di live shopping teman Pro 2 itu ada Rihanna. Dia muncul dalam siaran live TikTok Shop teman Pro 2 di akun brand miliknya sendiri, Fenty Beauty. Jadi gak hanya menyapa penonton, Rihanna juga ikut turun langsung mempromosikan produk kecantikan dari brand miliknya itu dengan ya tingkah-tingkahnya lah teman Pro 2. Dan momen ini juga langsung ramai banget diperbincangkan karena Rihanna terlihat seperti host live shopping pada umumnya yang menawarkan sampai menjelaskan produk kepada penonton. Ya memang produknya ya harus tahu dong dia teman Pro 2. Tapi yang bikin gak expect mungkin dengan caranya dia menjelaskan produk atau menawarkan produk, mungkin itu mungkin yang menurut warganet di sana tuh nganggap udah senior nih. Jadi bahkan siaran itu ditonton sekitar 1,2 juta penonton lah hanya dalam beberapa menit setelah dimulai teman Pro 2. Gokil. Ini yang nontonin di live shopping ini beruntung banget teman Pro 2 ngelihat Rihanna pakai lipstick. Tapi by the way kalau ngomongin tentang kayak online shop ini, kalau misalnya kamu juga seperti Rihanna live TikTok Shop teman Pro 2 atau mungkin live di jualan-jualan online kayak gitu, kamu lebih milih nge-live TikTok Shopnya itu produknya apa? Produk kecantikan kah? Atau mungkin tentang baju atau celana atau fashion teman Pro 2, atau mungkin tentang hobi ya? Ada juga yang ditonton kayak pancingan, itu juga ada yang live teman Pro 2. Bahkan kayak palu gada pak, apa lu mau gua, ada juga ada yang live teman Pro 2. Aduh, jadi itu bisa dibilang untuk saat ini apapun yang dijual di online itu pasti ada teman Pro 2. Nah, Ali pengen nanya ke kamu, kira-kira kalau kamu lebih milih jualan apa kalau di online? Kasih tahu ya, bisa lihat WhatsApp di 0811 777 9210.

0: Segini duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget. Sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu. Tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.
2: Saat ini, banyak sekali anak muda yang suka pergi ke tempat wisata sekedar untuk mencari spot foto yang kece lalu diupload di media sosial masing-masing. Bahkan, terkadang tujuan traveling sering hanya untuk sekedar eksis bukan edukasi. Padahal dulu, banyak sekali orang-orang yang berwisata dengan tujuan edukasi sambil belajar tentang sejarah wisata, budaya lokal, dan lain-lain. Tidak ada yang salah dengan pilihan eksis di media sosial, karena dengan mengupload tempat wisata di media sosial, bisa menjadi informasi juga untuk yang lain, sehingga tempat wisata nantinya akan ramai pengunjung. Akan tetapi lebih bagus jika edukasi tentang tempat wisata dilakukan, karena jika keduanya bisa dijalankan secara bersama, maka anak muda juga bisa menambah wawasan baru dan pengalaman baru yang menyenangkan.

Masih bareng Aldi itu memperkedua. Dan untuk di sore hari ini kita lanjut lagi baca yang udah bergabung. Ada Bang Setiawan. Kata Bang Setiawan, dia bilang, kalau aku mungkin lebih ke jersey bola. Kemarin aku nonton live-nya si Atta Halilintar Erspo, dia live baju timnas Indonesia dan itu banyak banget untungnya, katanya gitu. Iyalah, emang lagi ramai banget ya teman pro 2. Bahkan waktu timnas itu aja, yang timnas menang aja itu udah jadi semuanya udah pakai baju timnas. Wih, di salah satu yang Aldi pengen punya saat ini adalah pengen punya baju timnas teman pro 2. Kita bangga punya timnas Indonesia yang menang piala Asia. Iya, yeah, bener ya, Piala Asia. Piala Asia AFF FIFA Asia teman pro 2. Aduh, gokil sih itu. Gokil banget. Abis ini kita bakalan balik lagi, jadi buat kamu jaga pindah frekuensi, tetap dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang. This is Malik the Essential, drama romantika.

0: nyontek temen di kelas.
1: Tahu gak sih, kalau mencontek itu adalah awal dari korupsi. Biasakan jujur, taat pada aturan yang berlaku, bertanggung jawab, dan terus memperkuat iman dan takwa adalah cara yang sangat mudah untuk mencegah korupsi sejak dini.
2: Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Tetapi keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

Masih berkenal di Teman Pro 2, kita lanjut lagi untuk di sore ceria ngebahas tentang kalau kamu nge-live TikTok ya. Kira-kira kamu live-nya itu jualan apa? Kamu lebih milih jualan apa? Fashion kah? Kecantikan kah? Atau hobi kah? Ya banyak banget kan produk-produk yang ada di internet Teman Pro 2. Di sini ada Bang Gusti, katanya dia bilang kalau aku lebih ke bahan baku atau juga sayur-sayuran kayak gitu-gitu, aku mau dukung petani-petani, nelayan. Idih keren banget. Kita harus support nih Teman Pro 2, harus support. Harus support yang kayak gini-gini ya, petani-petani kecil atau nelayan-nelayan, kita harus banget support Teman Pro 2. Wih, thank you, semoga kalau misalnya nanti kejadian ya Bang Gusti, kamu bisa buka swalayan yang offline ya. Wih, keren, semoga. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Emang gak salah tempat ini viral. Emang selera gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih. Soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal. Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna. Itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Ian. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masak aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masak air tak pernah gosong aku.
2: Pernah gak lagi di suatu tempat terus mikir, lah aku kok kayak pernah ngalamin ini? Nah, itu namanya deja vu. Secara ilmiah, ini berkaitan sama memori dan rasa familiar. Penelitian oleh Alan S. Brown menunjukkan, kemiripan situasi baru dengan pengalaman lama bisa bikin otak merasa familiar, walaupun kita nggak ingat pernah mengalaminya. Itu bukan ramalan ya. Otak cuma lagi ngasih sinyal familiar yang sebenarnya nggak berhasil kita ingat aja. Jadi, deja vu bukan tanda punya indera keenam. Bisa jadi cuman otak kita yang lagi gagal ingat dari mana rasa familiar itu muncul.

Masih bareng Aldi Teman Pro 2. Dan untuk di sore hari ini, Aldi pengen ucapin terima kasih banyak buat kami udah bergabung barengan Aldi. Dan pastinya juga untuk sore hari ini yang lagi di jalan menikmati malam minggu, Teman Pro 2, happy Saturday aja, asik happy Saturday Saturday night. Dan Aldi mau informasikan juga kalau nanti tepat jam 17 lewat 55 menit, kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu maghrib untuk kawasan kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: perasaan cinta itu nggak cukup hanya di mulut aja. Setuju kan? Harus ada pembuktiannya. Nah, gimana cara kamu mencintai Indonesia?
1: Menggunakan produk lokal, kayak seperti ini nih, asli buatan Indonesia.
2: Mengenal, mempelajari, dan melestarikan budayanya.
3: Mendukung siapapun yang berjuang atas nama Indonesia, termasuk atlet-atlet kita.
4: Lari angkat bola, jebret!
0: Bener banget tuh, karena rasa cinta juga butuh bukti nyata. Jangan percaya, sama yang bisanya cuma ngomong doang.
2: Benteng Bukit Kursi masuk dalam kategori struktur cagar budaya yang beralamat di Kampung Pulau Penyengat Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Benteng Bukit Kursi dulunya berfungsi sebagai sarana pertahanan. Pada abad ke-18, Raja Haji membangun sebuah benteng di Pulau Penyengat. Benteng tersebut tepatnya berada di Bukit Kursi. Di sana ditempatkan beberapa meriam sebagai basis pertahanan Pulau Bintan dari penjajahan kolonial Belanda. Area benteng ini sangat luas, sehingga bisa menempatkan pasukan dalam jumlah yang cukup besar. Benteng ini dikelilingi parit sedalam kurang lebih 3 meter. Di dalamnya, berfungsi sebagai mesin perang. Benteng Bukit Kursi dilengkapi dengan meriam yang berjumlah 8 buah. Dari 8 buah meriam yang ditempatkan, 6 buah mengarah ke laut. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ancaman terbesar datang dari arah tersebut.

Teman Pro 2, jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain, dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri.

0: Kecamatan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo? Akun gosip aja di follow. Masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, kamu tahu sebab dong ya, atau malah salah satu pencinta makanan yang satu ini. Nah, makanan khas Bandung ini menjadi idola banyak orang karena cita rasanya yang khas dan nikmat. Apalagi rempah khas kencur dan juga rasa pedas yang tidak ada tandingannya membuat seblak memiliki tempat tersendiri bagi banyak orang. Tapi tahu gak sih kalau sejarah adanya makanan seblak ternyata bukan dari Bandung loh, melainkan pertama kali berasal dari Cianjur dan sudah ada di zaman sebelum kemerdekaan. Masyarakat Cianjur memiliki makanan cemilan yang disebut kerupuk seblak, yang merupakan kerupuk yang digoreng dan dibumbui dengan bubuk cabai. Akhirnya, pada tahun 2000-an, seblak menjadi populer di daerah Bandung. Awal mulanya, seblak basah bermula dari kerupuk yang sudah lama tidak digoreng dan tidak tahu akan dijadikan apa. Nah, dari situ orang Bandung mulai berpikir dan mengakalinya dengan cara mengolah kembali menjadi sebuah makanan. Kerupuk tersebut akhirnya kembali dimasak menggunakan bumbu kencur dan ditambahi dengan kuah yang pedas. Seblak sendiri berasal dari bahasa Sunda nyeblak yang artinya adalah terkejut karena cita rasa kuah seblak yang pedas dan dilengkapi rempah yang kuat.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkah. Tapi harus membersihkannya setiap hari adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkah. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkah. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatan, itu adalah beban. Berkah dan beban adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkah tanpa mendapat beban. Kalau kita memusatkan perhatian kita pada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkah. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkah yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Oleh karena itu, bersyukurlah setiap hari, karena setiap hari adalah berkah.

Kadang jiwa terabaikan pasca jejak kau hapuskan. Kini ragaku kemarau, gersang tanpa hara, retak penuh lara. Sendiri menyusuri relung duka, menyelami palung hampa, dengan aku berkeping nestapa dan kau tidak apa-apa. Perih memintal sunyi, rintih tak berbunyi, napas keras menderu hempas sajikan haru. Manis yang mengiris, hangat nan menyayang, ku telan bersama bimbang selepas kau buang. Keiris nadi yang

saat kau bilang cukup, tersisih atas jemu, teralih tanpa temu, menjadi jeruji di lenyapnya janji sebagai rotasi yang menyeret mati. Andai tanpa penantian, gontai tanpa perhatian, menempa hati untuk mengerti, tak ada yang bisa dipaksa pasca lenyap sebuah rasa. Kini hidupku serahkan pada Sang Maha menguatkan, melepas yang melekat, menggilas yang telah tamat, menjadi semula sebelum terlena, memaksa relaku menghapus namamu dari

sebagai kembang yang menebarkan wangi, laksana kenang yang tak mampu diulangi, kita lepaskan derita dalam luka yang berpesta.

0: akun gosip aja di follow. Masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok Pro2 TPI.
1: Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8 sampai
0: 1. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

mengalami cinta terlarang. Di saat kita udah suka sama dia, kita merasa nyaman kalau ada dia. Bahkan semua masalah berasa hilang kalau lagi sama dia. Tapi orang-orang gak setuju dan gak suka dengan hubungan itu. Tapi aku gak sedih, karena aku tahu ini semua demi orang tua aku, demi sahabat-sahabat aku, dan demi orang-orang yang sayang sama aku. Cinta terlarang itu adalah antara aku atau kita dengan narkoba.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Hai, selamat malam minggu untuk kamu yang saat ini mungkin sedang mendengarkan kita. Ceila, malam minggunya sendiri aja nih. Sama dong kita teman Pro 2. Malam minggu tidak pergi kemana-mana, tidak dengan siapa-siapa, just you and me. Dan juga iya, lagu-lagu yang ada di Pro 2 FM. Tapi gak apa-apa, bukan berarti kalau gak pergi malam minggu itu menyedihkan ya. Karena ada beberapa orang yang mungkin memilih beberapa alasan untuk tidak malam mingguan. For example like, karena memang malas aja keluar. Atau ada yang pengen me time karena capek udah kerja seharian, punya banyak kegiatan dari tadi pagi produktif. Dan mungkin ada yang memilih untuk ya udah stay di kamar aja, because I'm so introvert people person gitu ya. Ya udahlah, dibawa santai aja, hidup gak usah dibawa hard guys. Masih Angela nemenin kamu di jaga malam sampai nanti jam 12. Just hey.

0: berapa nih? Baru jam segini. Antoy. Nah, hari ini Neng ngapain nih? Tiba-tiba lupa. Oh, iya, ada janji sama dosen. Terus ini, sip. Iya, mau ikut Randy nanti mau nge-trif. Sip, mandi dulu.
1: Siapa nih di kamar mandi?
2: Aku Tar, ngapa?
1: Buruan Gi, kebelet nih.
2: Iya, bentar.
1: Tumben jam segini udah mandi, kemana?
0: Jadwal padat kali hari ini. Tapi sore nanti aku mau ikut Randy nge-trif.
1: Boleh lah, agak-agak dua gitu ya kan.
0: Janji ya, udah aku buru-buru nih.
1: Udah sekulit. Gi, kamu pakai sampai aku ya? Abis nih.
2: Iya, ntar aku ganti. Itu aja bising kali lah.
1: Ayo buru-bur. Nih aku nak sampun kayak mana.
2: Sabar, aku beli nih, bentar ya.
3: Gi, mau kemana?
0: Ke kedai, apa?
3: Mak, nitip lah, beli pewangi. Aku habis cuci baju tinggal di pewangi ini.
0: Siap, biasanya murah pak, 2.000 aja.
3: Gawat kok nih, tunggu-tungguan kali. Udah ke situ aja pun kan sekalian.
0: Ya, mana uangnya?
3: Nih, beli 2 ya, yang mana aja terserah lah.
0: Ya.
3: Aku pakai warna biru tuh.
0: Ya.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe. Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih nyaret-nyaret kayak gini nih.
1: Hai Welsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya, sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karetku tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.
2: Dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2, udah gak asing lagi nih kita mendengar kata takir. Itu loh salah satu tempat atau wadah makanan yang dibuat dari daun pisang. Kenapa pakai daun pisang? Karena dulu itu belum ada piring, mangkok, dan sejenisnya. Dan dirasa lebih praktis kalau dibuang juga gampang terurai dan kembali ke alam lagi. Jadi, kata takir sendiri itu berasal dari kata nato karomikir, menata dan berpikir, yang bermakna dalam kehidupan senantiasa harus mempertimbangkan dan menata setiap langkah yang diambil dengan pemikiran tenang, seksama, mendalam dan berhati-hati agar mendapatkan hasil yang terbaik.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Lex?
1: Saya.
0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus. Perilaku sosial aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, nyoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya utang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar utang sulit.

0: Emang gak salah tempat ini viral. Emang sayur gitu ya makanannya?
1: Iya kan, rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna, itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Ian. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masa air tak pernah gosong aku.
2: More hit song on 92.1 Starbee.

Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

enggak lagi di suatu tempat terus mikir, lah aku kok kayak pernah ngalamin ini? Nah, itu namanya deja vu. Secara ilmiah, ini berkaitan sama memori dan rasa familiar. Penelitian oleh Alan S. Brown menunjukkan kemiripan situasi baru dengan pengalaman lama bisa bikin otak merasa familiar, walaupun kita nggak ingat pernah mengalaminya. Itu bukan ramalan ya. Otak cuma lagi ngasih sinyal familiar yang sebenarnya nggak berhasil kita ingat aja. Jadi, deja vu bukan tanda punya indera keenam. Bisa jadi, cuma otak kita yang lagi gagal ingat dari mana rasa familiar itu muncul.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah jam berapa nih? Udah hampir jam 10 malam ya. Ada yang mungkin sekarang lagi di luar, masih di luar, atau ada yang baru mau keluar, karena kayaknya malam minggu tuh gak malam minggu kalau misalnya udah keluar dari jam 7. Ada yang memutuskan untuk keluarnya ya agak malam dikit lah, baru malam minggu. Tadi tuh belum terlalu malam gitu ya, belum pantas untuk disebut malam minggu. Ya, di malam hari ini sama Angela, kita masih sampai jam 12 malam nanti, dan di teman cerita sampai dengan jam 11 nanti. Dan of course guys, untuk di malam hari ini aku udah menyiapkan topik yang akan kita bahas ya bersama-sama. Sebenarnya kalau ngomongin topik apa yang bakalan kita bahas sih, kayaknya aku bingung gitu teman Pro 2, kayak hampir semua, literally semua itu udah pernah kita bahas gitu ya. Tapi supaya kamu tidak kalut dalam kegalauan kamu karena gak malam mingguan, jadi kita cari topik yang tidak menyedihkan aja lah ya. Ya, ini kita mau ngomongin terkait dengan salting, salah tingkah. Kamu pernah gak sih teman Pro 2 salting di sebuah situasi? Even though itu kayak bukan salting selalu harus terkait dengan hubungan ya, kayak hubungan percintaan, enggak juga. Kan ada beberapa hal yang membuat kita tuh salting, even though itu kayak di tempat kerja, atau mungkin kita jadi salah tingkah karena kita gak nyaman dengan pakaian yang kita pakai dan semua orang udah memperhatikan kita, atau salting karena diliatin ya mungkin sepanjang jalan sama orang, kayak pasti kita akan ngerasa kayak apa yang salah dari aku ya, apa yang salah dari aku ya, apa aku salah kostum ya, dan segala macam. Salting karena salah kostum juga bisa loh guys, karena misalnya nih hari ini jadwalnya pakai batik tapi kamu pakai baju seragam di hari lain, itu pasti bakalan salting, bakalan kagok sendiri. Ini apa yang harus aku lakukan sepanjang hari dari pagi sampai sore, masih lama lagi ya. Ya gitu-gitu deh pokoknya. Atau kalau misalnya just in case mau ngomongin salting terkait dengan hubungan PDKT, atau hubungan ketika ketemu sama keluarganya, nah itu juga bisa guys. Boleh banget cerita di malam hari ini di WhatsApp kita ke 0811 777 9210, atau juga bisa bergabung lewat aplikasi kita di RRI Digital, dan juga di Instagram Pro 2 TPI 2 nya angka.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Indonesia, ada masjid yang bentuknya unik dan langsung mencuri perhatian pada pandangan pertama. Berwarna dominan merah, dengan disertai aksen warna kuning dan hijau, dengan atap yang mirip kelenteng, namun tetap berfungsi sebagai rumah ibadah umat muslim. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Sejarah Masjid Cheng Ho berawal dari sosok Laksmana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa semangat kedamaian. Semangat itulah yang menginspirasi pembangunan Masjid Cheng Ho pada ratusan tahun kemudian. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di Surabaya pada tahun 2002 dan dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim setempat untuk menghormati sejarah kedatangan Laksmana Cheng Ho. Setelah itu, masjid dengan bentuk dan nama serupa juga dibangun di beberapa daerah lain seperti Pasuruan, Palembang, hingga Batam. Perpaduan budaya Tionghoa dan Islam pada masjid ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penanda bahwa keislaman dan budaya Tionghoa telah berjalan berdampingan di Indonesia sejak lama.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Kamu lagi dengerin Prodo FM Tanjung Pinang.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Masak sayur, ada brokoli, wortel, sama buncis.
1: Ah elah, gak seru banget.
0: Itu ada cemilan gak ya? Itu, aku ada beli buah, makan aja.
1: Aduh, males banget deh.
0: Jangan males makan buah dan sayur. Itu bagus tahu buat kesehatan, termasuk untuk mencegah stunting.
1: Hello, kita udah sebesar ini stunting apanya lagi?
0: Hello, memangnya kamu gak pengen nikah dan punya anak suatu hari nanti? Terus gak apa-apa gitu kalau anak kamu stunting?
1: Dih, amit-amit. Yaudah, sini aku makan buahnya.
2: Kamu ya, orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
3: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
4: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
5: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
6: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
7: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Sendiri-sendiri wak dia makannya. Tawarin kek kawan nih kalau makan ya kan.
1: Ih, kok aja baru datang.
0: Gila tuh. Makan apa kok?
1: Makan salad aku. Belajar hidup sehat. Sekalian belajar jadi vegan.
0: Hidup sehatnya sih betul ya. Tapi kalau jadi vegan kayaknya belum sih. Itu saladku aja tuh masih pakai telur gitu. Kalau kayak gitu itu namanya masih jadi vegetarian, belum jadi vegan.
1: Eh, emang beda vegan sama vegetarian tuh? Sama nggak sih?
0: Beda lah. Tahu nggak sih? Vegan dan vegetarian merupakan sama-sama pola makan berbasis tumbuhan yang ternyata berbeda. Vegetarian masih makan produk hewani tertentu, misalnya telur, susu, keju, atau madu. Sementara vegan mempunyai pola makan yang lebih ketat. Mereka sama sekali tidak makan apapun yang berasal dari hewan, termasuk telur, susu, madu, gelatin, bahkan makanan yang bumbunya berasal dari hewan. Bahkan pada taraf tertentu, gaya hidup vegan itu gak cuma soal makanan, tapi mereka juga gak pakai barang yang terbuat dari kulit, wol, atau produk yang berasal dari hewan. Di Indonesia sendiri, budaya makan berbasis tumbuhan sebenarnya udah ada sejak lama, mulai dari pecel, gado-gado, urap, sampai dengan tempe. Dapat dikategorikan sebagai contoh makanan yang ramah vegetarian, bahkan vegan.

0: ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum meminta orang lain melakukannya.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu, mulai jualan aja belum. Tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan, bisa nambah pemasukan. Tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru, jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.
2: Kamu lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

0: Setiap orang pasti memiliki tahi lalat, walaupun asal-usul kata tahi lalat terdengar seperti kotoran dari hewan lalat. Dalam istilah medis, tahi lalat disebut sebagai nephus. Nephus merupakan kata dari bahasa Latin yang berarti tanda lahir. Tanda lahir digunakan untuk membedakan satu manusia dengan manusia lainnya dan umumnya ada sejak masih bayi. Selain faktor bawaan lahir atau genetik, tahi lalat juga dapat terbentuk seiring dengan bertambahnya usia. Pada umumnya, sebagian besar tahi lalat bersifat jinak. Akan tetapi, tahi lalat juga dapat berubah sifat menjadi ganas dan menjadi kanker kulit yang disebut dengan melanoma maligna. Tipe kulit dan paparan sinar ultraviolet matahari menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap melanoma maligna. Pada umumnya, perkembangan ukuran dipicu oleh adanya kontak dengan sinar matahari. Tahi lalat timbul akibat paparan sinar matahari secara terbuka, sehingga berdampak pada meningkatnya pigmen melanin menjadi berlebih. Orang kulit putih misalnya, lebih rentan terkena melanoma bila dibandingkan orang Asia atau Afrika.
1: Kamu lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

Oke, kita mau play dua lagu dari Ariel Noah dengan Dulu Kita Masih Remaja. Dan kita masih ada di Jaga Malam, masih ngomongin terkait dengan salting ya guys. Ini ada dari Kak Dwi yang bergabung. Selamat malam Angel, Jaga Malam. Hai. Ngomongin salting, aku pernah banget salting dulu waktu, ingat banget waktu masih SMA. Itu kayaknya baru pertama kali kenal cinta-cintaan. Saltingnya itu gara-gara dicie-ciein sama teman-teman. Waktu itu aku lagi suka sama kakak kelas aku, dan waktu di lapangan itu dicie-ciein, dan itu aku salting parah karena sebenarnya yang suka sama kakak kelas itu aku, sedangkan kakak kelasnya ke aku tuh biasa-biasa aja. Tapi karena dicie-ciein sama teman-teman aku, jadinya aku salah tingkah dan sampai hari ini masih malu sih, dan nggak jadi apa-apa juga sama abang kelas itu karena dia udah punya pacar. Salting yang cukup berujung menyakitkan ya, tidak happy ending ternyata. Aku tadi berharapnya happy ending, tapi ternyata ya, oh my gosh, feel so sorry for hear that ya Kak Dwi. Requestnya lagu dari Diva Barus dan juga Hindia dengan Apa, spesial buat teman pro 2 dimana saja berada. Oke deh, langsung saja kita puterin kalau gitu untuk di malam hari ini. Lagu requestan dari Kak Dwi dengan Diva Barus dan Hindia, Nafas.

0: Eh, Jel, kenapa ya seragam tiap jenjang pendidikan di Indonesia tuh beda-beda?
1: Hah? Maksudnya gimana tuh?
0: Iya, kok tengok budak SD tuh. Hah, dia pakai seragam atas putih, bawahannya merah. Kalau yang SMP tuh, bawahannya biru. Nah. Sedangkan yang SMA itu, bawahannya abu-abu. Kok bisa beda-beda gitu ya?
1: Tahu nggak sih? Penggunaan seragam di Indonesia itu mulai gencar diterapkan pada masa pendudukan Jepang di tanah air. Namun, kala itu belum diberlakukan adanya corak untuk setiap jenjang pendidikan. Nah, adapun pencetus gagasan corak warna dan aturan penggunaan seragam sekolah di Indonesia adalah Idik Sulaiman, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Pembinaan Kesiswaan di Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah dengan masa periode 1979 sampai dengan 1983. Dan penentuan warna pada seragam sekolah pun bukan tanpa arti. Bagi siswa SD, seragam kemeja putih dengan bawahan merah melambangkan energi dan keberanian bagi siswa untuk belajar. Sementara itu, corak warna biru pada seragam SMP melambangkan komunikasi dan percaya diri karena pada masa-masa ini, siswa SMP sedang dalam masa pengembangan dan kepercayaan diri. Dan corak warna abu pada seragam SMA menunjukkan kedewasaan dan ketenangan.
0: Oh gitu. Nah, adalah yuk jajan kita. Nanti berebut pula sama budak-budak SD nih.
1: Ayo.
2: Kita lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

Ya sama Pradua, lagu yang sedang kamu dengarkan sekarang lagu dari Enau dan juga Ari Lesmana dengan sesi potret. And you're still listening to 92.1 His Music Station bersama dengan aku Angela Mercilandari sampai dengan jam 12 malam nanti. Tadi masih ngomongin terkait dengan pernah salting gak sih sama Pradua dan itu di kondisi yang seperti apa. Ini sudah ada yang bergabung lagi di WhatsApp kita. Selamat malam buat Bang Anjas, hai. Hai teman-teman Angela, selamat malam. Jaga malam, jagain Angela lagi sampai jam 12 malam. Bener ya, jagain aku sampai jam 12 nih. Selamat malam Minggu Madam. Malam ini di rumah aja nge-game ngopi sambil denger Angela siaran. Celah. Kita tim-tim yang enggak malam mingguan ya berarti ya, Bray. Gak tau ya kenapa tuh Pradua, aku kayaknya sering banget dapat siaran yang malam Minggu gitu. Siaran malam di malam Minggu. Emang kayaknya tidak berbakat untuk malam mingguan ya. Entah kayak tiba-tiba harusnya jadwal aku siang hari Sabtu atau kayak pagi atau sore, itu pasti akan ada aja tuh yang kayak Angel tukar jadwal dong. Ujung-ujungnya aku masuk malam lagi sih. Kenapa ikut tukar apa gimana ya? Ikutan topiknya nih Madam. Aku pernah salting karena dikirimin bunga sama teman kantor. Awalnya aku enggak tahu dikirimin bunga itu dari siapa. Makin hari bukan cuma bunga aja, kadang coklat, kadang kopi. Kadang akhirnya aku tahu kalau itu wanita yang emang beda berapa bulan aja masuk di kantor itu sih. Sagete ya, dapat secret admirer. Omok, serenoknya. Ternyata dia berani loh sampai ngirim-ngirim gift begitu. Dan akhirnya aku beraniin buat ajak makan siang bareng. Disitulah awal aku kenal lebih dekat. Caelah, PDKT banget. Akhirnya kita pacaran, tapi cuma setahun aja. Karena dia lanjut kuliah di luar dan memutuskan untuk stop tanpa ada kebencian. Kayak ya udah aja gitu, putus baik-baik gitu ya. Emang putus ada yang baik-baik ya guys? Ya mungkin kalau situasinya kayak gini ya sih. Dikasih lagu dari Ada Band Pemain Cinta. Semoga siarannya buat Madam Angela ada juga bahagia selalu juga ya buat kamu. Thank you. Hati-hati di jalan pulangnya Madam. Terima kasih. Oke deh kalau gitu. Kita puterin deh kalau gitu ini tema Pradua lagu requestan Bang Anjas. Pemain Cinta. Pemain cinta, siapa gerangan yang dikatakan pemain cinta nih? Lagunya udah cukup lawas, tapi pendengar adalah raja, so tetap aku puterin. Ini dia, Ada Band dengan Pemain Cinta. Let's go, stasiun terus di Pradua, teman terbaik kamu.

0: Kalau aku tengok-tengok kau nih ya, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba kau pikir, kapan kau ada di kos selain untuk tidur sama nyuci baju?
1: Iya juga ya.
0: Kau ngapa, Ra? Aman gak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
1: Oh pas lagi live after breakup nih kan? Ya kan, ya kan? Berdua yang kemarin mana, Ra?
2: Udah hilang, dimakan Dino.
0: Wow, Ra.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Berapa lama Belanda menjajah Indonesia? 350 tahun adalah jawaban yang paling sering kita dengar. Wah, lama juga ya. Tapi benar gak sih selama itu? Jadi gini teman Pro 2, Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 untuk mencari rempah-rempah. Waktu itu, Cornelis de Houtman tidak mewakili negara Belanda, melainkan untuk kepentingan dagang secara pribadi. Kemudian pada 20 Maret 1602, terbentuklah Kongsi Dagang Belanda yang bernama VOC untuk meredam konflik antar sesama pedagang Belanda. Namun VOC bubar pada 31 Desember 1799 dikarenakan kerugian akibat korupsi para pegawainya. Barulah pada 1816, Belanda mulai berkeinginan menguasai seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan invasi ke berbagai wilayah hingga akhirnya mengalahkan Kerajaan Bali pada tahun 1904 dan Kesultanan Aceh pada tahun 1912. Barulah mereka dinyatakan secara resmi menguasai seluruh Nusantara karena sudah berhasil mengalahkan seluruh kerajaan di Nusantara. Jadi, Belanda baru bisa dinyatakan menjajah Indonesia pada tahun 1912 hingga 1942 sebelum Indonesia jatuh ke tangan Jepang, yang kalau dihitung totalnya 30 tahun. Jadi, kalau ada yang bilang kita dijajah Belanda selama 350 tahun, itu salah. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Buah-buahan biasanya memiliki daging yang terasa manis dan berwarna mencolok, sehingga tidak hanya manusia yang menyukainya, tapi juga serangga. Selain itu, buah adalah hasil tanaman yang mengandung benih dari tanaman itu sendiri. Sementara itu, sayur adalah bagian yang tidak berbunga atau berbiji. Umumnya, sayuran bisa dikonsumsi dari berbagai bagian strukturnya. Kamu bisa saja makan daunnya seperti bayam dan kangkung, atau makan bagian tangkainya seperti seledri. Beberapa jenis sayur juga dikonsumsi bagian akarnya seperti wortel atau dimakan umbinya seperti kentang. Jadi sekarang udah nggak bingung lagi kan teman Pro2? Kamu lagi dengerin Pro2 FM Tanjung Pinang. I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Eh Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu mulai jualan aja belum, tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Eh, tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Hah, kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Eh, bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.
2: Kamu lagi dengerin Produ FM Tanjung Pinang.

Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman dan juga memiliki banyak cerita unik. Salah satunya datang dari suku Ciacia di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Suku ini terbilang unik karena mereka menulis bahasa daerah mereka dengan menggunakan aksara Hangul dari Korea Selatan. Alasannya karena bahasa Ciacia tidak punya sistem tulisan yang baku. Sehingga jika tidak ada cara untuk bahasa tersebut dicatat dan diajarkan, bahasa itu akan hilang secara perlahan. Suku Ciacia dapat dikatakan kesulitan menemukan metode penulisan yang cocok untuk menuliskan bahasa mereka. Sampailah saat sebuah lembaga dari Korea memperkenalkan Hangul. Aksara itu ternyata cocok dengan bunyi bahasa mereka karena sederhana, jelas, dan mudah dipelajari. Mulai saat itu, suku Ciacia resmi menggunakan Hangul untuk menulis

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.
6: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
7: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, Teman.

teman Pro 2, seiring terdengarnya musik ini maka sampai di sini kami menemani teman Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami, selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program berdua Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari Minggu tanggal 11 bulan Oktober tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa teman berdua dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari Istri Jalan Ahmad Yani, Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. We'll be right back.

92,1 Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pradua. Ada Nura nih pagi hari ini. Bukankah harusnya pagi hari ini suara lelaki? Tapi di pagi hari ini langsung berubah Nura ya. Yang untuk nemenin kamu teman Pradua di pagi ini sampai nanti di jam 10 pagi. Seperti biasa, dengerin dulu lagu-lagu dan juga inspirasi pagi di jam 5:15. Nanti baru kita lanjut lagi dengan informasi lainnya, informasi viral, informasi perakiran cuaca. Di jam 6 pagi teman Pradua, jam 7 sampai jam 9 itu sesinya kamu banget. Jam 9-nya baru deh kita lanjut di Brenda Asta Cita ngomongin soal budaya pariwisata. Tetap aja dengerin Pradua Tanjung Pinang. Nora punya satu lagu untuk kamu yang masih denial. Kata

0: tolong ambilin barang di atas lemari dong, aku gak sampai.
1: Oh iya, boleh Din.
0: Eh, Caca, ini lengan kamu kenapa biru?
1: Hah? Enggak kok, enggak.
0: Eh, kamu gak mengalami tindakan kekerasan kan?
1: Aku...
0: Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
2: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan. Lawan tindakan kekerasan, utamakan keselamatan. 92,1
3: Teman terbaik kamu.
4: Tahukah kamu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

0: Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga tiga kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya lima waktu pada waktunya ke dalam surga, sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qaum muslimin muslimat, wa'azani Allah wa iyakum. Ada satu bagian daripada manusia ini yang termasuk bagian terpenting tonggak sejarah kebangkitan Islam. Apa bagian terpenting dari manusia ini adalah para pemuda di antara mereka. Orang-orang muda, para pemuda, mereka adalah sentral bagaimana umat ini bisa bangkit mendapatkan kejayaan apabila para pemudanya telah mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan siap berjuang untuk agama. Namun sementara, para pemuda ini justru tidak mendapatkan tempat dari perhatian kita selama ini. Kita menganggap mereka pemuda ini adalah waktunya untuk bermain, berhura-hura, melakukan kemaksiatan, melakukan eksplor diri mereka sebebas-bebasnya. Inilah framing dalam otak kita yang selama ini salah memahami bagaimana pemuda itu sebenarnya memiliki potensi yang besar. Dalam sejarah Islam kita lihat ada pemuda soleh yang bergelimang dengan dunia, tetapi ketika dia sudah cinta dengan agama, menjadi duta yang dikirim oleh Rasulullah seperti Mus'ab bin Umair. Seorang pemuda kaya raya yang meninggalkan gemerlap dunianya untuk memperjuangkan agama, diutus oleh Nabi ya untuk dakwah. Zaman Nabi juga ada yang bernama Usamah. Seringkali diutus untuk menjadi rombongan dakwah, rombongan jihad yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis-hadis juga para pemuda itu dipuji oleh Nabi apabila mereka sibuk dalam ketaatan. Dalam hadis yang sahih yang panjang, ya Nabi pernah mengatakan salah satu di antara tujuh golongan yang akan diberikan naungan di hari kiamat saat naungan itu tidak ada kecuali naungan Allah adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Apabila ada pemuda yang sibuk dengan kegiatan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Itulah pemuda. Kenapa pemuda lebih diapresiasi? Karena pemuda itu tantangannya banyak. Karena pemuda itu ujiannya berat. Saat pemuda itu potensi badannya sedang enak-enaknya untuk hura-hura, untuk bermaksiat, untuk bersenang-senang. Tetapi ketika mereka punya kekuatan itu digunakan untuk taat kepada Allah, maka mereka akan menjadi sebaik-baik golongan. Dan pemuda ini harus dapat perhatian dari kita. Bahkan mendapatkan skala prioritas perhatian, pembinaan, dan semuanya. Kita lihat bagaimana kota Konstantinopel bisa difutuhkan oleh seorang Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pemuda yang terdidik dengan agama. Karena itu, saudara-saudariku sekalian, dimanapun Anda mendengar ini, maka menjadi kewajiban kita bagaimana melakukan tarbiyah untuk para pemuda. Melakukan regenerasi, bahwa angkatan-angkatan yang akan menggantikan tugas-tugas kita ke depan adalah mereka orang-orang yang dekat dengan Allah, cinta kepada nabinya, memperjuangkan agamanya. Insyaallah kita akan sama-sama menyongsong kebangkitan Islam ke depannya. Perhatikan para pemuda, karena mereka adalah tonggak dari keberhasilan umat ini, kejayaan umat ini, tegaknya Islam ini, insyaallah melalui tangan-tangan para pemuda. Jangan pernah kita meng-underestimate para pemuda. Wah, belum berpengalaman dan lain-lainnya. Tidak. Justru mereka punya potensi besar untuk menegakkan kembali kejayaan Islam di hari ke depan insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ngapain? Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Hehehe, adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?

julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Taman Pro 2 tim Indonesia berhasil mendapatkan prestasi di Ajang International Mathematics and Science Olimpiade ke-23 tahun 2026 dengan membawa pulang total 61 medali, terdiri dari 6 emas, 27 perak, dan 28 perunggu. Capaian ini menjadi hasil dari kerja keras serta persiapan para pelajar dalam berkompetisi di bidang matematika dan sains. Dan untuk para peraih medali, kompetisi ini bukan cuma tentang meraih kemenangan, tapi juga tentang kesempatan untuk belajar, menambah pengalaman, dan mengelola tekanan. Informasi selanjutnya, Taman Pro 2, kabut asap karhutla dari Indonesia sekarang membayangi ajaran Formula One Singapore Grand Prix 2026 dan memicu sorotan netizen. Kualitas udara yang memburuk bahkan menuai perhatian pembalap dari William Charles Sainz yang menilai kondisi ini kurang ideal untuk kesehatan tubuh menjelang ajang balapan. Pemerintah Singapura juga sudah dan penyelenggara MotoGP sudah menyiapkan langkah antisipasi seperti pembagian masker dan juga dukungan medis. Meski balapan masih dijadwalkan berjalan sesuai rencana, penyesuaian agenda tetap berpotensi dilakukan jika tingkat polusi udara semakin memburuk.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Rex?
1: Saya.
0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus. Perilaku sosial aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja, mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit, bayar utang sulit.

Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna. Seakan semua orang punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanyalah jalan sepi yang akan membentukmu sampai tiba waktunya kamu

0: ngapain?
1: Sibuk kali aku tengok.
2: Lagi bikin gambar.
1: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
2: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
1: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
2: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
1: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
2: Adalah sikit.
1: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
2: Kan aku makainya dikit aja, weh.
1: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?
2: Iya.

tiada rumah yang paling ada. Dari sana kembali padanya. Tiada rumah yang paling ada. Dari sana kembali padanya.

0: Selamat pagi teman Pradua di Pradua FM Tanjung Pinang. Sebelum Nur updatein kamu dengan informasi yang lain, sudah pasti Nur updatein dulu dengan perkiraan cuaca. Seperti yang mungkin kamu juga sudah lihat teman Pradua, ini di Tanjung Pinang kondisinya lagi kurang baik ya. Untuk pagi hari ini sampai nanti malam teman Pradua, diperkirakan udara kabur ya. Untuk perakiran cuacanya untuk di pagi hari udara kabur tapi berawan ya, berawan cerah. Untuk suhu udara di 28 derajat Celcius, kelembapan udara 76% dan kecepatan angin ada di 9,5 km per jam dari arah selatan. Untuk di siang harinya, siang hari masih sama, udaranya kabur juga tapi cerah berawan teman Pradua. So, udara di 31 derajat Celcius, kelembapan udara 74% dan kecepatan angin ada di 7,6 km per jam dari arah selatan. Untuk di sore dan malam hari masih sama, udara kabur teman Pradua, suhu udara di 28 derajat Celcius, kelembapan udara dari 76 naik ke 81%, kecepatan angin dari 6,6 ke 7,4 km per jam sama-sama dari arah tenggara.
1: Itu dia perakiran cuaca untuk kota Tanjung Pinang hari ini.

Yes, teman berdua di Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat pagi dunia. Yoyoy, ini kita mau ngomongin soal Indonesia yang emang lagi dalam euforia, bangga, bahagia tahun Pradua. Kenapa? Karena berhasil menjadi juara ya. Timnas kita berhasil menjadi juara tahun Pradua. Dan untuk menjadi seorang timnas ini bisa dibilang perjuangannya juga gak main-main ya tahun Pradua. Dan ada beberapa orang yang terinspirasi, ibaratnya nih, ada terinspirasi anak-anak kecil semenjak ngelihat para pemain main tahun Pradua. Jadi ada seorang adik kecil yang punya cita-cita menjadi kiper timnas Indonesia. Jadi dia ini latihannya tuh rajin banget tahun Pradua. Latihan menjadi kiper terus karena dia masih anak kecil ya. Jadi dialaskan pakai kasur. Jadi kayak ada yang ngelempar bola, terus dia di atas kasur berusaha menangkap bola itu. Dan ini rutin sekali dilakukan teman Pradua. Kenapa? Karena dia mengidolakan Martin Paes yang sekarang berlatih di Witan Sulaiman Academy, juga untuk mengasah kemampuan yang dia usahain banget. Kalau dibilang yang dia miliki, enggak juga, karena usahanya juga enggak main-main teman Pradua. Jadi untuk mendapatkan sebuah mimpi ya, dari sini tuh kita tahu tahun Pradua, kalau yang namanya mengejar mimpi itu membutuhkan sebuah usaha dan perjuangan yang juga luar biasa.

Siapa di sini yang pernah nyobain Plank Nomon Pro 2? Dia ini bisa dibilang termasuk workout gak ya? Nomornya kurang tahu. Tapi 1 menit plank aja itu berasa 1 jam kata sebagian orang. Emang kata Nurang enggak? Iya juga sih. Jadi Nomon Pro 2 ini ada seorang perempuan dari Kanada. Dan kamu tahu usia berapa? Usianya 61 tahun. Bayangin, yang gensi-gensi ini belum tentu mampu nih ya. Plank 1 menit aja berasa 1 jam katanya. Sedangkan dia beneran berhasil memecahkan rekor dunia plank perut terlama untuk kategori perempuan selama 5 jam, Nomon Pro 2. Jadi catatan ini sekaligus juga melampaui rekornya sendiri. Jadi dulu tuh dia pernah ya, tapi 4 jam 30 menit 11 detik itu di tahun 2024. Sedangkan untuk di tahun 2026 ini Nomon Pro 2 dia berhasil ya memecahkan rekor kembali dengan 5 jam. Jadi memang dia ini katanya sudah rutin plank ini dari tahun 2013 setelah dia berhasil cedera pergelangan tangan ya, dan dia sulitlah untuk berlari dan juga latihan beban, sehingga dia mulailah mencari hal lain yang bisa dia lakukan gitu ya kan. Jadi dia mulai dari push up, angkat beban, lari, sampai akhirnya Plank Nomon Pro 2. Mak, 5 jam loh, udah kayak jadwal Nura siaran kan.